0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

98,9 FM. Lagu dangdut berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Sorry. Sudah 4 lagu dangdut saya putarkan di pagi hari ini. Wargi Setia membawa kita ke menit 25 lewat dari jam 7. Lagu-lagu dangdut saya putarkan pagi hari ini ya, biar tambah semangat semuanya. Selamat pagi pangeran Damang, sehat alhamdulillah. Ikut berbela sungkawa buat saudaraku NKRI di NTT. Semoga di negara kita ada hukuman mati bagi para koruptor. Itu jaga sembung bawa golok, tapi benar ya. Selamat pagi Arai. Persib hari ini ya.

Setelah kemarin kita, kemarin 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu ya. Menang lawan Sabah, hari ini Persib Bandung kembali akan bertanding. Kali ini menghadapi tuan rumah Bali United di laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion I Kapten Wayan Dipta. Ini pertandingan, ya pertandingan persahabatan lah kira-kira. Digelar 9:30 waktu Indonesia Tengah, berarti di kita 8:30 ya.

pertandingan hari ini melawan Bali. Hiburan lah untuk kita semuanya sebelum apa namanya memasuki musim yang baru. Karena Dewata Challenge Series ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan bagi Persib Bandung untuk menuju kompetisi resmi. Jadi pertandingan nanti hasilnya tetap penting dan menjadi evaluasi bagi manajemen. Ada setelah itu jadwal Asia sudah menanti, kalau saya tidak salah akhir bulan ini ya, coba saya cek. Persib. Oh iya benar tuh, tanggal 31 Persib Bandung sudah harus bertanding di kompetisi Asia. Waduh gaya. Gaya hebat. Melawan Manila Digger. Manila Digger. 31 Agustus. Akhir bulan ini ya. Hari Senin nanti. Setelah itu kemudian Liga 1 akan digulirkan ya. PT Liga sudah membuat jadwal.

Super League jadwalnya sudah keluar. Sudah resmi diumumkan untuk jadwal penyelenggaraan kompetisi musim 2026-2027 sebagai bagian dari persiapan musim baru. Sekaligus memberi kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan kompetisi yang lebih matang. Liga 1 secara resmi akan dimulai bulan depan pada tanggal 4 September. Sementara Championship akan dimulai pada 18 September 2026. Jadi nanti selain ada Liga 1, di kita juga ada

Ini ya, biar seragam ya nyatan kita ya. Jadi ada Liga 1, kemudian ada League Cup ya. Dulu namanya Piala Indonesia. Turnamen yang dulu bertajuk Piala Indonesia kembali hadir tahun ini dengan format baru. Kompetisi ini namanya League Cup dan hanya diikuti oleh klub dari Super League serta League Championship. Jadi istilahnya sekarang bukan ada Liga 1, Liga 2, enggak ya. Termasuk juga PT Liga, namanya sekarang jadi E-League ya. Ada rese, ada. Liar. Kalau dalam ingatan kita, operator Liga yang dulu namanya adalah Liga PT Liga, ini sekarang namanya adalah E-League ya, atau Indonesian League. Nah, di dalam naungan E-League ini sebagai operator yang resmi mengelola sepak bola di Indonesia, ada kompetisi paling tinggi atau kasta tertinggi yang dulu kita kenal dengan Liga 1. Yang kemarin kita kenal dengan Liga 1 di mana juaranya Persib, tahun lalu juga Liga 1 juaranya Persib udah 3 kali ya. Nah, Liga 1 sekarang namanya jadi Super League. Untuk kompetisi 2026-2027, Liga 1 namanya berubah menjadi Super League. Kemudian Liga 2 namanya jadi Championship. Liga 3 namanya jadi Liga Nusantara. Nah, selain daripada kompetisi tertinggi di Indonesia yaitu Super League atau Liga 1 yang biasa kita kenal, tahun ini akan ada namanya League Cup. Atau yang dulu kita kenal namanya Piala Indonesia ya. Dulu Piala Indonesia di bawah yuridiksi PSSI. Sekarang Piala Indonesia yang kemudian namanya berubah jadi League Cup ini akan dikelola langsung oleh E-League. Akan dikelola langsung oleh E-League atau PT Liga selaku operator kompetisi profesional di Indonesia. Itulah ya kira-kira ya. Nah, untuk League Cup ini diikuti oleh klub-klub di Super League alias Liga 1 dan klub-klub di Championship atau klub di Liga 2. Kasta ketiganya gak diajak. Praktis kalau begitu Persib Bandung selain akan berlaga di Super League juga akan berlaga di League Cup alias Liga 1 dan juga Piala Indonesia. Kemudian juga berlaga di Piala Asia. Nah, 3 kompetisi akan dilakukan oleh Persib Bandung di musim 2026-2027. Makanya pemainnya nggak labret, Aina. Ya, kita doakan mudah-mudahan para pemain Persib Bandung bisa menjaga kebugaran, terutama ya untuk tidak banyak yang cedera. Nah, kalau yang cedera itu pasti ada, wehnya. Sehingga pemain yang ada saat ini bisa maksimal main di 3 kompetisi yang akan dijalani di Indonesia ataupun di Asia.

Repa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka di negeri yang sakit. Ah, yang korupsi mohon kembalikan dan saya akan memaafkan. Aduh, salah saya teh. Jadikanlah tersangka. Si Eta, si Eta.

Ningali main jeung Sabah, kudu juara Liga Deui. Cenah, ayo Jack, kita duduk sambil nobar. Siap, ah. Siap, dirinya. Nohon. Siap. Selamat di jalan, ah, sehat-sehat, ya. Semangat, demo, nganterin paket, nah. Da kurir nganterin paket. Ayo Jack, kita duduk sambil nobar lah. Gerah, aku juga nunyok. Aku dikorupsi. Ngopi, ngudut, biar betah kita satu tribun. Dan ingat, obat tipes pakai air cacing. Dikorupsi, rinduku dikorupsi. Pagi Ali, kau ingin lagu Nujablai 2 Tino, Nubiara, semangat. Ada semangat, teman. Atur nuhun, ah. Korupsi. Piraku kudu ka Bogor maca bubur mersihan bawang. Adah di mana eta infona? 700.000 mecehan bawang sekilo, cingan. Eh keren siaran dari gitu, Pak.

Cek info nak, mah di mana ya, Tamar? Matri, selamat pagi Matri. Amar pagi. 0732 selamat pagi. Sopi cup cenah hiji deui. Mang aya sopi cup.

Onyanya. So pick up atau Asian Club Championship turnamen sepak bola resmi. Wow, gaya karena so pick up. Hebat bisa kia Sophie ya.

0: kemana tuh Jablay?
1: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
2: Terus Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
6: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
7: Naon ceng, Cermat Sel.
8: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. FM.

Cinta dan air mata adalah. Masih dengan lagu-lagu dangdut pagi setia jam 8 kurang semenit. Kali ini waktu kita ya. Si Bapak Eta mah ulah dipasihan mic, mikrofon, sok rada balelol aja nyari. Pasah apa dadang. Semekel cerita tiba bina. Kupanitia tengah aja mik tadi sumputkan. Damekel atuh. Dar kan itu kan dia ngobrol.

0: Ling Ling, selamat pagi ah.
1: Hari bahagia yang kita nantikan sirna.
0: Mutiara di Farina Indra nya ayahnya sama. Orang cek satu lebih iyalah. Untung pas maca proklamasi perkalian atau pertambahan A ke 10 tambah genep jadi 17. Adela. Ah mau ngobrol kan ah sieun ah. Orang menukar itu ah sieun ah.

rồi, bọn mà phải. Chọc tới tiếp cận. Cả ngu ấy. Peringatan upacara bendera HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Jawa Barat digelar dengan pemandangan yang berbeda di halaman gedung sate atau Pasanggrahan Pancarasa hari Senin kemarin. Sejumlah warga sipil seperti petani, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan atau kuli bangunan mendapatkan tempat khusus di area VIP. Di bawah saung semi permanen yang disiapkan untuk upacara. Sementara itu para pejabat dan tamu undangan dari unsur pemerintah serta TNI Polri berada di bagian depan area upacara. Penempatan warga sipil di area VIP ini menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang selama ini bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Barat, begitu kata KDM. Menurut Dedi Mulyadi, para pekerja itu telah berkontribusi dalam berbagai pembangunan di Jawa Barat, termasuk penataan halaman gedung sate yang kini diberi nama Pasanggrahan Pancarasa. KDM juga memberikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang mengikuti upacara. Dia mengatakan para petugas ini setiap hari bekerja membersihkan jalan dan fasilitas publik di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dan hari kemarin, upacara diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh area jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir sudah direkrut sekitar 3.000 orang, kata KDM. Untuk pertama kalinya, upacara 17 Agustus tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat digelar di halaman Gedung Sate. Selama bertahun-tahun, lapangan Gasibu menjadi lokasi upacara peringatan HUT RI. Tapi penataan kawasan Gedung Sate yang kini terhubung langsung dengan Gasibu membuat halaman depan gedung pemerintahan itu dapat digunakan sebagai lokasi upacara. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perubahan lokasi itu bukan sekedar memindahkan tempat upacara, tapi menurutnya juga penggunaan halaman Gedung Sate memberikan latar belakang lebih kuat karena seluruh rangkaian upacara berlangsung di depan ikon Jawa Barat. Sirna sudah kini tinggal impian. Yang biasanya konsep upacara tahun-tahun sebelumnya Pemprov Jabar selalu melibatkan pelajar ataupun pegawai sebagai peserta upacara. Ya, kali ini tenda VIP lah. Di tenda VIP, Dedi Mulyadi menempatkan para tukang ojek online, para pekerja. Para petani ditempatkan di tenda VIP. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita sempat melihat postingan di media sosial, ya negeri ini aneh katanya ya. Masyarakat yang bayar pajak untuk para pejabat ketika upacara rela panas-panasan berdiri ya, di poe upacara tenang tung. Sementara para pejabat dan para tamu undangan duduk di tenda VIP. Di iuhan duduk, kemudian di depannya ada ini ya maknenan ayah susuguh dan sebagainya. Nah, sindiran itu kemudian dijawab oleh KDM kemarin saat upacara. Yang duduk di tenda VIP adalah para tukang ojol, kemudian para petani, tukang sapu. Sementara para pejabatnya berada di depan. Dijawab langsung taku KDM kemarin ya. Dan jadi pusat perhatian, beritanya muncul terus ini. Bisa wetepinnya. Yang

Upacara HUT RI ke-81 di tingkat provinsi yang pertama kalinya digelar di Gedung Sate. Halaman Gedung Sate ya. Karena biasanya digelarnya di Gasibu ya, pasang tenda dan lain sebagainya. Sekarang dipindah ke Gedung Sate. Kemarin jadi pusat perhatian. Sempat ada kritik seperti itu, kemudian dijawab langsung oleh KDM. Kedepannya ya mudah-mudahan terus seperti itulah ya. Masyarakat, terutama pembayar pajak, kita ini pembayar pajak ya. Mudah-mudahan mendapatkan tempat istimewa ketika ada momen-momen sakral kenegaraan. Kita ini pembayar pajak ya, harusnya begitu ya, di suguhan tadi, tenaan ya benar.

sing tarik bacana jual nu mana itu sing tarik. Lama nu tahun moal hasil. Assalamualaikum, asli nonton upacara tingkat Provinsi Jabar terharu cina abimah. Koma pas ngabring ayah pasukan kebersihan masyarakat tadi utamakan mantap. Jabar istimewa nuhun pekadeh. Tekudu para buti ke cenanya kamar upacara di Provinsi Nte. Tekudu para buti ke.

Putar buruh tani A, kagok suasana kemerdekaan bagi para pejabat. Sok bingung abis mau komentar dulu ngitung. Ah, itu kan lagi sekarang ngitung nih, wah. Dia pikir nanti gitu, Matri. Keren sih Bapak Aing, nuansa baru, terobosan baru KDM. Berguna sih gubernur konten. Kritik langsung dijawab. Bisa, tapi sih bapaknya. Lumayan, weh. Jang bekal. Lumayan, weh. Jang bekal.

0: Ah, kemarin upacara di gedung sate atau nu di VIP teh di suguhan teh meureun. Duh, kada teu ka ditu. Di suguhan meureun piraku. Teu di suguhan aya meureun. Penyata cai-cai acan. Tecai-cai acan. Naon bahasa Indonesianya tecai-cai acan. Aing seger mahirup teh. Gerudat mumet. Ditanya ke babaturan. Naon bahasa Indonesianya tecai-cai acan.
1: Sudah kini tinggal impian.
0: Gerak waktu disuguhan tecai-cai acan.
1: Yang tersisa.
0: Ah, ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah ya. Ya, Jawa Barat mudah-mudahan jadi barometer.

0: Benar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio HSA, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio HSA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

98,9 FM Radio Sukapura Karangnugal Wargi Setia, jam 8.31 menit. Kali ini kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi sebelum berakhir kita di jam 9. Kalau tadi kita berbicara di kegiatan upacara di Istana Pusat kemudian Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, bahwa ada barangkali ada yang belum tersampaikan terkait upacara yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Soparil Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin prosesi upacara Kabupaten Tasikmalaya kita juga ikut menyiarkan di sini ya di Radio Sukapura. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan, termasuk Cibalong, Cibalong Derah, Papayan Cikalong, kemudian Cayur Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya dengan total penanganan mencapai 100 km. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana, revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti. Ini waktu itu, sekarang. Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi common center dan pengoperasian mall pelayanan publik digital nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Dia pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Ini melalui Dishub Kominfo Kabupaten Tasik Malaya. Informasinya dari Pikiran Rakyat ya. Atau nuhun Pak Bupati, lanjutkan ya. Diinfokan juga dong.

Hebat kemarin nggak relay, ah dia nggak relay dok. Ya kan instruksi. Mau tanya kalau di komputer ada pembaca layar nggak, usus tuna netra? Aduh nggak tahu. Tidak tahu ya.

Jadi naon berarti judul beritana A, pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Bagus ya judulnya ya. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Amin. Amin ya. Ini sekaligus saya rekam dan nanti dibikin berita nih. Selamat pagi Diki, pagi 9.14 Repal. Pak, aman sih wae, Pak. Mau dibaca asyun. Amar, Omet, Jeter. Selamat pagi, 1135. Yang minta diputar buruh tani, di mana tete buruh taninya? Yang ku Ling-ling mutiara, tadi atasnya mutiaranya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
4: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
5: FM.

suara Ari Lasso ketika berumur berapa tahun nih ya, 20 tahunan lah gitu ya. Renyah sekali. Sekarang sudah memasuki kepala 5 lebih, Ari Lasso masih tetap eksis, bernyanyi walaupun sudah tidak bersama Dewa 19. Aku Milikmu, miliknya Dewa 19. Lagu yang cukup ikonik ini ya. Milik Dewa yang dinyanyikan oleh Ari Lasso berapa tahun yang lalu ya. Ini dulu munculnya tahun 90-an. Lah, memasuki 2000-an ya. Berarti sudah hampir 27 tahun yang lalu. Udah masuk nostalgia ini lagu.

Sudah ya, waktunya habis. Ada 5 menit tersisa untuk saya putarkan lagu terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Lagu terakhir

setiap apa namanya apapun yang kita kerjakan. Bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi untuk kalian semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi dan siang, kembali menyapa Anda dengan lagu awal ada Pesukai Si Bimbang.

pagi menjelang siang di hari ke-18 setelah kemarin 17 ya. Di mana 17 Agustus adalah tanggal penuh kesan, kesan sejarah yang memang amat mendalam. 17 Agustus bagi bangsa Indonesia adalah tanggal yang memang begitu berkesan. Di awal Indonesia ini dinyatakan merdeka dari bentuk penjajahan. Para penjajah termasuk tidak hanya orang luar yang sengaja ingin menguasai Indonesia. Bangsa kita juga yang ingin menguasai bangsanya sendiri. Menguasai dalam arti semena-mena itu. Enak sendiri tak enak. Enak di kepala sendiri tak belum tentu enak di kepala orang. Tidak itu. Tanggal 17 adalah lepas semua ya. Yang namanya bentukan penjajahan dari bangsa lain, dari bangsa sendiri, ngerti aja lah. Tapi lain dengan Anda yang ingin gabung dengan acara ini, bukan dalam arti penjajahan. Yang mau gabung dalam arti ketika hati ini dengan ikhlas gabung. Barangkali tadi mau dikasih lagu, minta lagu, dan memang yang kita harap itu Anda memohon kami memberi, Anda meminta kami pun akan beri, yang ada yang enggak ada ya apa boleh buntet. Lagu awal sekali ada Elvi Sukaisi dengan lagu

0: satu judul lagu. Hanya milikmu. Ayo diturutan urun. Ya, kita dengar lagunya masih bersama terus.
1: Sampai hati
0: yang memang dari tadi sih pengen, cuman belum sempat ngetik. Sok ngetik silahkan. Pengen ikutin lagu apa? Salamnya buat siapa? Ucapannya bagaimana? Yang enak menurut Anda? Tidak menurut saya. Kalau saya dengan ucapan saya sendiri untuk pendengar yang lain, terutama mereka yang belum gabung. Yang udah gabung, terima kasih. Tanggal 17 hari kemarin ya, sekarang memasuki hari tanggal 18 Agustus 2000. Agustus 2026. Bukan 25 lagi, 2026. Udah setahun lebih maju. Jadi ucapan pun ya tentunya harus bergeser. Sebentar lagunya kalau dari Elvis kayak sih bosan. Banyak yang lainnya bisa kita minta hadir di sini di acara Dangdut Siang racikan hari 18 Agustus 2026.

yang belum gabung bersama kita di 081222 81101, silahkan segera bergabung. Segera satu persatu akan saya baca. Dari Andri Dewo di awal sekali. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang ADDN kali TIC. Biasa hayang ukan lagu ti Bang Haji, judulnya Seni. Dikintun ke sadaya pendengar Sukapura. Kangge ADDN sehat selalu, hatur nuhun. Oke, terima kasih. Sama sedang sehat.

Molemah Mila mau kasih tak sampai, mau kasih yang sudah sampai namun tidak dianggap. Yuk kita sambut hadir di awal dulu Roma Irama dalam judul lagunya Seni, Seni Mati.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Oke, selamat pagi buat Panto. Bandar peuteuy. Yang lagi sibuk ya, ngantar peuteuy yang sudah yang lagi sibuk ngantar peuteuy sekarang lagi mengketan kadu kak. Nah itu durian ya, durian yang sedang digarapnya sekarang hari ini.

Aduh, oke deh. Wah, Pak Ento. Kade mohon dah itu teh kado. Ulah disamikin sarang kumis. Lah. Dangnya garama. Dangnya garama tuh rogol atuh. Nah,

0: kumaha aneh.
1: Iya, assalamualaikum Kang Den sareng Teh Ice. Waalaikumsalam. Selamat pagi hoyong kelas retak.
2: Yang
1: di Kang Mansur dikintun Kang Wargi Sukapura sadaya spesial Kang Deden. Semasa selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mani tidak dalin hoyong lagunya. Gelas retak, gelas retak. Yos, no pas kia.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Senyum tipis dan menawan, gadis.
2: Oke, yang jelas gadis manis Kalimantan. Maka pesan tembang ini semoga Anda bisa merasakan puas. Puas dong.
1: Muhafia.
2: Kesayangan saya puas dan joget. Semoga joget. Pakai kepuas joget.

Pangeran Cinta suaranya Kamelia Malik. Buat Kamelia, buat Pangeran Cinta, buat Pangeran Cinta silahkan. Yang mau gabung bersama kita di 081222811.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Nah, itulah. Suaranya Camelia Malik dalam judul lagu Pangeran Cinta Cinta. Ada Jian nih. Jian, assalamualaikum, siang Kang Den, Teceng. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau mau terkenal lagu na pedih, Panji Roma Irama. Ayo judul lagu Merdeka. Ayo, ucapannya merdeka. Yang minta lagunya pedih. Emang belum merdeka, Bang. Salam kanggo pendengar Sukapura FM anu saratnya. Salam sehat hatur nuhun Kang Den. Janjimu yang palsu. Sareng keluarga oke. Salam sehat buat Kian ya. Judul lagunya pedih. Pedih. Paroma ya, iya.

Ada Pak Roman juga, Bang Roma Wios deh, Wios atau ya Bang Roma ya Roma penting juga. Duh kenapa nih Gian pakai pesan lagu pedih? Jangan-jangan lagi pedih juga. Yang lain silakan di 081-222-8101. Mumpung lagi kosong, ucapan Anda dan lagu yang bisa dipesan juga bisa kita

cintaku, pangeran cintaku, pengek sa pengek. Mana pangeran pengek? Pengek ya. Enggak saya nanya kamu pangeran cintamu siapa? Ah, ayah apa nama? Oke, kita dengar lagunya kali ini dari Rumah Irama Pedih. Aduh, pedih mak, perih atuh dong. Ya, gitulah.

bertanya. Kita lanjut. Ada bibit-bibit setelah Dian. Assalamualaikum si Aden, aku hadir Cik. Pengen minta lagunya Benci Adela. Salam buat semuanya aja, spesial buat Aden, bareng Icing yang bertugas. Makasih ya Cik.

Berikutnya Dadan Japra untuk Bibicit, boleh tunggu ya lagunya ya. Siang Kang Den, bareng Gatot Japra. Aduh, yang disebut Gatot Japra, lagunya puing-puing. Kisah pokoknya puing-puing lah. Salam buat semua spesial buat Kang Den. Ente diunggah. Oh, masih diantam ekonomi. Biarkanlah ekonomi kita sama kita, ekonomi ekonomi. Dan kita dan ekonomi harus selalu bersatu. Lagunya wing wing, puing puing.

0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Dengan japrekot ngahuleng anupi swadeden cenah.
3: Hehehe, anupi sagen bibicit anupi ceng lagunya kamari jajan teh.
2: Kamari teh rek jajan ngecarekan ku deden. Majarkeun tanda dan nyarita ulah jajan wae sia teh. Biasa pada pendak sareng sia nawisan rokok
3: udud jeung
2: henteu.
3: Anu pis wadeden cenah sekladan japra.
2: Anu pis agen pra.
4: Mimpi-mimpi.

más que win win del win puin. Win, p p p p u i n g.

itulah Camelia Malik pengagum cinta. Okay. Teman-teman kita, Teh Ucu Jaiter, selamat pagi Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum siang Kang Dente Iceng, lagunya dukung aja. Kirim salam buat semuanya, spesial buat Kang Deden sama Teh Iceng. Semoga sehat selalu, amin Teh Ucu Jaiter. Bersama akangnya ya. Semoga sehat juga. Semoga sehat selalu Teh Ucu Jaiter. Dadan Japra gimana nih? Wadah dan kade kudu kapaju hek sunat

buat dewek alhamdulillah enggak ada yang minta lagu. Mana lagernya, mana lager? Lager yang kirim lagu, yang minta lagu juga. Sedangkan dia hanya menginformasikan suasana di lingkungannya seperti Andri Dewo. Oke, sok pada milih mana tuh milih? Ya memang suasananya masih suasana 17 Agustusan, hari ke-18 hari ini.

0: ada Japin Melayu mata sok lah. Mau lagu Japin Melayu sok.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 4 nyawa satu keluarga melayang dalam kecelakaan maut di Tasikmalaya. Lomba menyanyi HUT ke-81.

0: RI di Ciamis berujung duka. Peserta meninggal dunia usai jatuh pingsan. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Koldesal dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Tragisnya, seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Koldesal yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara, minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
3: Baru kejadian kecelakaan nih. Koldesal ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Grand Max sampai ke kolam, nggak tahu nih korbannya nih, masih diselamatin ya, dievakuasi nih. Oh, Koldesalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih, kecelakaan siang hari nih, tepatnya di Jamanis. Oh, korban lagi diangkat nih, korban lagi diangkat.
0: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lelah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andi Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemeriahan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis berubah menjadi suasana duka Minggu 16 Agustus. Seorang peserta lomba menyanyi bernama Hajah Hani mendadak ambruk dan meninggal dunia saat tampil di atas panggung.

0: Peristiwa naas itu sempat terekam dalam siaran langsung media sosial. Almarhumah yang mengenakan pakaian merah putih tiba-tiba jatuh terlentang saat tengah bernyanyi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit TMC Tasikmalaya, namun dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit, diduga akibat serangan jantung mendadak. Kepala Desa Margaloyu menyampaikan rasa kaget dan duka yang mendalam atas kejadian itu. Ia menyebut seluruh warga sangat kehilangan karena almarhumah dikenal sebagai sosok yang supel, rajin mengikuti kegiatan PWRI maupun PKK, serta tidak ada yang menyangka almarhumah akan berpulang saat memeriahkan peringatan kemerdekaan. Jenazah almarhumah Hajah Hani setelah sebelumnya disemayamkan telah dimakamkan pihak keluarga. Sebanyak 490 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjar menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 di antaranya bahkan bisa langsung menghirup udara bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Remisi diserahkan secara simbolis di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Banjar Tutut Prasetyo menjelaskan, mayoritas penerima remisi mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan masa pidana sebagian. Sementara untuk remisi umum 2 didapatkan oleh 5 orang warga binaan.
1: Mendapatkan remisi di mana 490 orang warga binaan mendapatkan remisi. Dari 490 orang warga binaan itu, 485 mendapatkan RU 1 atau tetap berada di dalam lapas dan 5 orang mendapatkan RU 2. Bisa langsung pulang. Namun di antara 5 itu ada satu yang menjalankan subsidi dahulu, jadi menyelesaikan subsidiarnya.
0: Tutut menambahkan untuk memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin. Berdasarkan data per 17 Agustus 2026, total warga binaan di Lapas Kelas 2B Banjar tercatat sebanyak 581 orang yang terdiri dari 14 tahanan dan 567 narapidana.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
2: www.radioprssnijabar.net.
5: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif. Menurut Fajar, aksi ini bertujuan untuk terus memupuk rasa cinta tanah air warga perbatasan sekaligus menggelorakan semangat kebersamaan.
2: Jadi bendera yang berukuran lebih kurang 20 x 10 meter digerek dengan menggunakan teknik vertikal sebanyak 5 orang.
3: 5 orang.
2: Ya.
3: Nah, pengibaran bendera ini ketiga kalinya ya?
2: Iya, betul.
3: Apa makna yang...
2: Setidaknya kami mengajarkan kepada, mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
1: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Masih terkait peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, saudara, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
4: 2 minggu kebelakang lah, dalam artian tadinya kita tidak terpikirkan mau upacara di tengah-tengah danau. Manakala terinspirasi, lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
5: Maknanya dan pesan apa Pak Haji?
4: Begitu sampai kita jujur aja. Sampai waktu membacakan proklamasi, rasa makna kemerdekaan itu seperti apa. Kita sebagai generasi penerus jangan menyia-nyiakan dalam mengisi kemerdekaan ini.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Hadi, menilai prosesi menyeberangi danau menggunakan rakit menjadi simbol filosofis bahwa mengisi kemerdekaan membutuhkan keteguhan mental dan kerja keras. Melalui momentum itu, generasi muda diimbau untuk terus mengasah potensi diri dan berinovasi demi memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa Indonesia.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Gena merenas.
9: Suka pura FM.

0: bebeng mas.
1: Kang Den hoyong Laguna Jayanti cenai mas rumah Mila Cihuni. Selajeng nanti Dewo ayah Dewa. Assalamualaikum sampurasun ade dan kereta ijen tepang dei hoyongken kawina duri Tasik Malaya dikintun kasadaya pendengar Sukapura ade dan sehat ras amin hatur nuhun mangga tah tilu lagu nu KJT dadan japra kadua ti Mahmila nu katilu ti Andri Dewo mangga mangga nusana sok.

Este uchujai tersampurasun to ispancoken kawi tujuh be dikintun kasaraya we hatun nuhun tujuh be ya orang milar ya sok nyanggakeun tah anu dipundutku.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Alah, gening teh ucu jeiter teh hoyong laun sawiyo sue dasar jodoh jadi sahanya.

mahani salajeng hatun nuhun haturan wejeng siang kang den bunda kumaha damang alhamdulillah mahani hoyong kawina kembang ros bodas salam kasadaya pen sukapura utamina kabunda we nyalira mugi sehat salamina amin diantos kawina kembang ros bodas kembang ros bodas kayak orang pelari helam.

0: Surabaya tadi di Cijang Kurile Kembang Ros Bodas Nuwodas aja. Oke. Siapa Hani Antos Selanjutnya nanti Andri Dewo Maksana 37B di Tibarakata Panginten Namohon Ayan Wetama Kang Deden Panginten pamite terlepat namohon eta 37B aya. Tibara ketek cicing icing ulah sok heureuy. Mohon kita teh ucu sok siap lah ya. Ya di pundutku Andri Dewo.
1: Di Cipatujah.
0: Alah. Esen yang udah sorak lu. Oh, geta.

lagu nama seorang Andi Dewo, Mangga Mangga. Sok urang kana kawih anu mangganya kenteh nici dina dasar jodoh.

0: Sok no barade jaipongan lari sinisin gerapong
1: geraprak
0: sok mangga enggal ada
1: si Ice geger
0: totong tadi
1: usi totong sugan telengen Ice totong teteh
0: kumun itong kuno Ice ah nu totong atuh manya nu rumah Ice
2: geus pasini
0: nya kitu mah
2: tiba heuh
0: saya teh molotong ah

0: kayak rajin mana ngibingnya.
1: Ngibingnya tuh.
0: Ngecek itu tadi, itu si Totong nengklak naik kena antena.
1: Aduh.
2: Totong di luar rumah. Ulami larian, Totong di luar rumah dadah.
1: Aih.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital.

CMC Kali Aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Peningkana cina di warung Mak Iceng, mam teh.
1: Tuang teh.
0: Tuang teh cina. Dapat tuang warung, dapat dikirim lagu.
1: Nya tuh.
0: Kasadayana, hayu cina orang taruan.

0: Kuy, itu terus kan kena jaipongan, Wadidin. Aduh. Kamu pantong kena jaipongan, doi, Pak Pantong.
1: Sok. Dina bangbung hidung kene.
0: Dina bangbung hidung kene, Pantong. Paking ngelenggak, Totong.
1: Sok.
0: Iya, Wadidin.
1: Ya.
0: Tinggal matu.
2: Ah, itu tadi yang malong kasih ya, Totong.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mau jejak sih. Naik naon.
4: Nata temen tadi geker ngigal tuh.
3: Aduh. Totong nyebut healing maling ngejejak.
4: Neraka sertong, matak dosa sekasaluhuran gitu. Sorry, wah sorry. Sorry, ya. Ya. Sorry, aku tuh nyemacongnya. Aduh, kapan tuh?
3: Kapan tuh, hiji deh sok. Ibing pan.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Kakek sekali doi wadidin gitu.
6: Wah, sok.
5: Hari jengku, mah.
6: Ah, harap ngiring mangga.

0: Atuh nuhun nuju narundutan, nuju ngaput. Gian salajengna, assalamualaikum siang Kang Den sareng Teh Iceng, hoyong pepeling cenah si Sang Kurileun. Atuh nuhun saha sareng teras satras Kang Den sareng keluarga. Amin nuhun kaoka sadaya Gian tah.
1: Sehingga
0: jenderal menjarakan tau lo.

0: Mahikirawak sa kujurek naon anu dibawa.
1: Aku siapa rancangan bepanto. Sok dengikun alias jamukun.
2: Sok.
0: Bela nafsu pas saya menang tisuk sruk tidung. Besok dipake adigung karena sholat mabok.

0: totong sia teh, eling sia teh.
1: Kumaha?
0: Ari sia eling teh?
1: Totong golernya mah.
0: Aeh, si totong.
2: Ulah jeung ka bogoh
0: ya. Mangga nyanggakeun teh Asep Darso dina mapai lagu.
1: Poingan totong nepi keur ka ngagoler batur ge mapai lagu geuning wae.
0: Aeh. Mangga sakantan urang amit mundur amit mungkur totong tunduh
1: lain tunduh nundutan ki mah
0: ae atuh nuhun sasarasan kana sanes kantan patosanana rejang lason paturai patpak dinten enjing urang tutup kaosang dinten ieu ku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngarena. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
5: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nur Lailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama.

0: 5 kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
1: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
2: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
0: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
3: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
4: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
3: Sementara itu, Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
5: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
3: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya

0: yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
1: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
1: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
0: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
3: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
4: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
3: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
5: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
0: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan ke Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
7: Dua desa, Desa Campak dan juga Telaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kedua desa.

0: yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Genah, merenah, ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Sudah pukul 14.07 kali ini Dewi temani wargi semuanya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi pendengar Radio Suapura Karangnunga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Selasa hari ini kembali bersama di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga Genah Merenah Ngarenah. Hari yang ke-18 di bulan Agustus 2026. Cuaca di luar panas wargi ya. Panas rada ngelekep. Sementara di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, kayak di Tasik kemari sakali-kalina. Aina macan nih hujan atau duka kemananya. Semoga segera diturunkan hujan begitu ya, ngararebu. Nanti hujan rarujit. Mening ya. Dinikmati, disyukuri, dijalani saja apapun yang Allah kasih. Dan kita selalu akan selalu bersyukur kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga juga Anda selalu diberikan kesehatan di musim influenza di mana-mana ya. Termasuk itu masih belum 100%. Jadi kalau makan sudah mulai enak tapi tetap mepeg begitu ya. Kemudian juga kalau gak kuat ya masih tetap ngucur begitu. Batuknya masih ada ya. Jadi flu-nya masih belum hilang. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Untuk tidak untuk tidak sakit begitu. Karena influenza adalah virus, jadi penyakit ini menular. Jadi kalau misalnya Anda sudah merasa sangat tidak nyaman di tubuh Anda, sudah mulai paranastiris, ralinu tulang begitu ya, segera minum obat, makan yang banyak, minum air putih banyak-banyak juga begitu. Semoga kita disehatkan, masih diberikan kesempatan untuk tetap berusaha berikhtiar, cari rezeki, beribadah begitu ya. Karena memang kita masih diberi hidup. Hidup itu berat wargi ya. Berat bun berat begitu. Dayang seri ya. Kapan batuk telepon nanya pilih siung goreng rada batuk ngadadak ya teh. Batuknya masih rada-rada ngesi begitu ya. Sehat-sehat buat kita semua, sehat buat Anda, sehat buat Dewi, lancar segala-galanya, lancar rezekinya, lancar segala urusan, lancar segala keinginan lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan ya. Sudah tahu tidak enak sakit itu tidak nyaman, jadi sabar, tabah, tawakal, dan tetap berusaha berikhtiar.

ka batu curi heula meuli heula rujak bebek dikurupukan. Penting ada yang masuk ke perut deh ayin. Tapi tepati lada, ladana ngan dua mang amer nyaka teopat gitu deh. Yang senang ngawean, terima kasih ya. Maafkan dengan suara cemprengku ya. Cemprengnya pun cempreng gak enak bener eh. Yang kete kena tikurone tanya. Khawatir aja pas ngomong pas batuk gue gitu.

0: Siang nih buat semuanya, terima kasih untuk tetap setia yang sudah nge-WA hatur nuhun. Kemeriahan 17 Agustusan kemarin di hari perayaan kemerdekaan, gak usah ya. Tunggu dulu loba-loba ting acara capek ya, nyeloker usung gering. Nyeca nangges di lapang mengamar kegiatan, kudu ngesangges hati. Terakhir kita mata di malam karaokean.
1: Bahagia
0: lomba karaoke lumayan ibu-ibu eh.
1: Belum seujung kukumu kau sudah mulai menyakiti.
0: Karena kayak panu nyanyinya kayak ibu-ibu, jadi kadang-kadang kemana dah.

0: resep ya pokoknya mak ya. Wilujeng siang ngokan sadina mengamar siang bunda cantik siang persib day lagu mutiara adalah hatur nohon. Hari ini persib day alhamdulillah. Kita doain ya semoga menang ngelawan sahawe pokoknya mau menang. Pek ngelawan amar he kisahnya.
1: Meninggalkan orang tu. Pek
0: ngelawan Miss Un he. Atas songi kreasi seni di lapang pamit di lembur mas Sabtu malam Minggu alhamdulillah juga udah kelar kemari ngajurian bagian itu bagian nasi liwet begitu ya jadi juri pala lintar ngaliwet nama dan gitu ngarana ge lomba jadi sokra rusuh nu hiji ebu hangus nu asin ayo nubias meliti warung. Alhamdulillah seru ya. Ini jeng siang mengamar ada Miss Un Merdeka Bu Dewi Cantik Merdeka Miss Un Ganteng eh. Pada sok balai lolos sakapung si kasep ayah rada nyeri awak puting sare di Monas kot asa di Minas. Nekat eta bawa ke eta sae.
1: Bahagia baru.
0: Ampun jelma sakacida we gawe ngadon sarere cuaca panas pokona mah. Emang tadi malam ada acara di sana di apa namanya? Di Monas, acara naon? Acara musik ya. Terus kamu ke sana, ke mana ngarana teh? Ke Monas. Tuh pas seret-seret gitu ceritanya. Oh, iya. Baiklah, terunggah poinnya radio.
1: Sakit lagi.
0: Jalan masa kecil dah, ilo. Emang bukan jalan mah. Dari awak sebenarnya saya ready Monas ya. Apa ada yang nyawer begitu? Iya.

Abi mati suku pacara balik peuting karena apa jeung hiburan oh nyemojeuna we. Beak sabar ya teh jajan ti suku teka peuting. Kemana pamajikan Mang Mison teh? Teh Mang Mison ulin wae. Makeun duit hayo jajan nih. Pasti atuh lapar makan ya, haus minum. Kalau Jakarta kan beli. Sama di kita juga beli, cuma barangkali porsinya aja, bukan porsi harganya aja yang mahal, yang murah gitu. Misun selamat siang, ada Repa, waalaikumsalam hadir, naon ngucur-ngucur tete denge, iya tah tina irung. Ngucur ya. Kalau lagi flu berat kan gitu ya, gak kerasa gitu nya. Harap mengesabar tisu sebarapak merenan ya. Lawan Persib di ACL 2 bu, bergerat lawan teduh nuhampang matu. Demi cinta aku nuhampang mata mangku kabogoh namang repal. Kun we, semoga usahanya menang, begitu doakan sing menang. Demi cinta aku rela. Kalau sudah dimulai dengan pemikiran lawan berat, kaditunya jadi berat. Jadi tenang, santai, fokus begitu ya, bermain bagus gitu atau ya. Tenening di Kujang, Wilijing siang, waalaikumsalam, amin atas doanya bun. Iya sami-sami, saling mendoakan kita Tenening ya. Sehat-sehat untuk Anda, terima kasih. Di Karang apa di Kujang begitu ya. Terima kasih sudah hadir, ada Andri Dewo, waalaikumsalam, menjeng sonten jelang siang bun. Alhamdulillah tiasa ngupingin deh ibun. Panas ngelekep bayang yang sama di sini juga, kayaknya mau hujannya. Lagu jegeng bulan care bebek di kintur gak kasihan anda pernah gak suka pura kau ibun sehat-sehat seternohan. Ini lagu apa nih Dewi cari dulu ya Kang Andre Dewo. Selamat siang untuk anda, terima kasih ya. Jegeg bulan ayah aja kau jegeg bulan ayah. Teh Ucu Jahiter, waalaikumsalam, sore merdeka, merdeka, namanya Gugah bun. Hahaha, ayah gaya ya. Satu di atas rombak karung teh ya. Tas lomba milu balap karung, tuluy ngasukeun balap jarum kana eta balap bola benang kana jarum. Oh, teu mah kacamata. Curiga usak-usak ke. Sampainya Teh Ucu para regai ya. Dibalur ku bio HSA Teh Ucu ya. Dibalur ku minyak bio HSA enak tuh ya. Tibra bobo ya. Malu kena ku cekap disapa. Salam buat semua pen suka pura dimana saja berada. Spesial umum saya selalu bahagia bareng keluarga ya. Doa yang sama buat Teteh Ucu asli nah ya Teteh Bun tentu danye segala jika nanti permainan ya meninggal digarapku Teh Ucu nya kudu nama ayah ibu-ibu rumah tangga ya kudu sekarang kolot gitunya umur nanti 60 ka luhur lomba ngasukin eta bola kana jarum. Mata usak-usakan. Dilarang pakai kacamata. Ek 2 jam, 2 jam memakan waktu ya, lucu. Cuma gak ikut karena kan gak enak badan. Jadi penjurian ya, penjurian hadir gitu. Ucu, kau suka pulang. Wilujeng santan Teh Ucu, wilujeng istirahat, dedeh teuing nyeri sagala-galananya. Mama Mila di Cihuni, waalaikumsalam, namang pilek teh ya. Lagu Gadis Manis Kalimantan bu, natur nuhun nanti dicari dulu ya. Sudah tak punya rasa mening.
Ujang Goni, waalaikumsalam sore bun, salam kasadena, waalaikumsalam wargi Sukapura, utamina aku abunnya nyalira. Kawina mengejar badai, terima kasih bundaku. Tuh bun, tapi maki kian acara kamar itu bun, ewak duit ke bu Andina tarigu, badan bun yang kala cocon. Tak kumisi deng jadi kumis bodasnya. Kapan dengan hari talian katu kang ngotak tu cocok cene ban. Licik katu kutari guma Bu nama ku letak kakara puas seri-seri. Bari ngirim foto jenggone gawe. Ini yang siang-siang ya. Sok istirahat ya. Nama capeknya kekituan. Tanya waktu itu na bahan dina bahan tarigu ya. Lengan di talian ke tukang. Kan dina tok-tok kerusum ya. Kita mah dina eta ya. Dina lumpur geningan. Na letak base. Ayah nu genut eh bapak-bapak nu genut ngoreling tu bisa cengkat deh. Dibere we samenit deh curiga maut ayo. Enteng na tarigu menjanggoni eh. Meninggalkan orang tu. Miss Ono jengjikan bu, beak separa 4 juta mah ayah MBG gratis tu kabagian. Oh, sugan itu jengjikan nih. Sugan itu seseorangan. Nah, efek jengjikan nih. Baksa para 4 juta. Ah, sautik atau 250 umumnya. Sautik 250 umumnya. Kuduna beak 4 juta. Karata loba itu. Ulin tisuk jeder, tika puting jeder, banyak 4 juta eh. Ya tidak apa-apa hari ayam eh. Gede hamisun eh. Pilih siang di Jakarta sama tetehnya. Syukur kalau tetehnya udah ngikut ke sana eh.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Henry Dewo lagunya Hoream Neang. Penyiar gejo ngomong neangan lagu inget sewe keteangan di naeta history tidak ada eh. Jadi ganti ah ya. Lagu sana wete wun Andri Dewo.

અરે અમને આંગણ પણ લેવી નકર કરી. Jadi ada beberapa koleksi yang beberapa tempat untuk lagu-lagu dangdut begitu. Di scroll hiji-hiji kalah liur ucu teh ah. Ganti ya, yeah. Ganti hukte kajeun. lagunya spesial Mamila di Cihuni ya. Bibici sore nyimak semari nyupiran pun batur malu lombaan abi mengada cool eno mesin kagak ada gitu ya ulin itu di ya apa-apa ayo we digawe sangsara apa-apa kapankah kita bengar mo.

Kebun kamari jadi bunga matahari kan. Oh tidak, Dewa, ya. Tidak jadi bunga matahari. Menegara gelis RT 7 ya. Jadi bunga matahari nuka cerina teh huntu we unggul. Saya kira di komentar di grup, menegara gelis gusti teh RT 7 gelis kumabu teh kadele aja ne. Kadele yang ngir huntu. Pani deung ngabalak wae gitu ya. Tapi seru lah bi ya kan bae deui mah enggak deui enggak kemana-mana tadi naik ke lapang ah tapi orang mani.

Jadi itu jadi. Boga penyakit ya jadi orang yang mani. Ada mani itu kucaihan tapi ada orang yang mung. Lagunya sedih aku sebelum hujan spesial Ubun supaya sehat. Amin Bi ya. Bibi sehat-sehat juga ya, lancar usahanya. Ulin atuh Bi ya. Sengsara bengar moa. Kebayang daripada asup itu benang kena jarum orang kai. Apa nyik sama tekudu digemukan itu repa. Nyiksa mati kudu digebugan ya. Ngegawekin gak tinggal senyiksa.

0: Atuk, aduh Gusti tengen.
1: Goyang
0: atur adane kreces cos. Panengarana ge hiburan atur repa. Kena teka isa-isa. Nah lagu na kata ambibun, iya sami-sami mang amar. Gentos saya laguna satu nama tetap di hati. Tak gitulah, hai ngembung meriam neng. Ampun emang anli dewa. Kecenapan kering-kering gitu. Jadi ngagawai kun wai. Matalita, waalaikumsalam, sore ngabsen. Ayu bibicit uang ngiring lomba kos batur. Rugi bibicit. Aya waktu nabun ulin mah, aku kira aya ibu nu kamari teh. Eueuh. Teu mau ngabisa, mau ngabisa ngabedakeun kamari bunga matahari di RT 7 mah. Mana Dewi, mana Batur gitu. Nyi masana mah. Hideung kabe. Nu kacerita ngan hontu. Juara kedua tuh Bi ya. Sadesa lumayan gitu. Ngan duka naon juga nama piala dia. Nah. Lira gaji piala saya tiga uang dituna dina lima peserta sepotong ewang eta belas

kan kamar tiga korowokan dina mobil bunga matahari teh nu marilu na tarek karaoke ripuh nyanyi teh. Abi mau aja dia wasaraan nyana. Lama nungunurkan diri. Secara pan peserta na eta kene. Di jalan aya goro-gorowokan balas ku bunga. Pake tadi pas pala bah karaoke teh peuting na teh abi mah moal teh sorangan. Seru pokoknya abi cuci teh. Baru di zaman gubernur KDM, petugas kebersihan dan petani ojo ditempatkan di tempat yang enak cenabun di upacara kemarin di Bandung. Alhamdulillah tuh Mang Amar, eta teh manusia begitu ya. Tukang ojol manusia, petugas kebersihan manusia gitu. Para petani juga manusia, jadi memanusiakan manusia. Tengahlah ayo pejabat nina kursi empuk kata Amar. Senyum tipis dan menawan, gadis manis kali. Dengar petugas kebersihan.

0: bentuk penghormatan itu kok hayo wae kudu dibere modal duit. Dibere calik dina korsi dina empuk sakedap gitu. Kan sama-sama manusia ya. Ada itu apa nih secara atau amar ya. Harta temua dibawa maut kecuali dijadikan amal-amal he, amal-amalan di etana di naon teh di dunia na tak itu ya.
1: Ini apa yang sungguh mempesona.
0: Jadi memanusiakan manusia Kang Dedi Wanyi, jadi asa dihargaan gitu sebagai warga masyarakat Indonesia. Sugan gitu tege. Jaman batu rencanain ya Mang Amar. Kamari mah aya bun di dieu ibu-ibu lomba balap karung eta nu awakna lintu kas pas kabagian karungna leutik ukuran 50 kilo. Ari pesertana ukuran sakinta kalah nyelap ukuran ukayan tamilan lompat teh. Cager penitiannya itu menyiksa. Tapi benar kan Tang? Penyiksaan itu tidak perlu harus memukul. Jangan di dewo Nah seri pokoknya teka nyeri dada di seseriannya. Hanya di Indonesia yang begitu manye. Wah di negara batu Roma. Tak kula sok ngejelewa Indonesia. Mesti pindah ke Cilacap ya anger itu bagian dari Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam pun sore yang hadir panas pol lembab kali ya. Salihah selamat sore, terima kasih. Sama di sini juga panas begitu. Mun aya lomba ngadahar sebelak marek lompat teh labun hoream lomba balap karung teh aya nu meja. Mawati mah berdua.

0: Karungna mati mah becit teh. Poe kamari Bu di Jakarta nu payu tukang uku kek. Di urang mah geus eueuh nya di dieu mah aneh meureun da payu eta ku kek 5.000-an. Naon ku kek teh? Kukuk merenen. Kukuk apa ku kek? Teu apa deui ge ku kek.
1: Gadis manis kali mantap.
0: Teteh kukek teh naon amar kukek teh dan bagus rejeng siang mugi bunda damang kali kula wargi laguna pecah seribu hatur nuhun sami sami dan selamat sore ya sama ece keredok medok sehat-sehat di sana.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

kukek teh balon nu disada bu. Oh ngaranna teh kukek esukan teh tungkek kuduh. Penyiar teh apa kukek. Kukek kukek ngagete. Teh kamar kukek teh balon nu disada deui kakara apa ngaranna kukek. Esukan teh tungkek kamar Repal, eta lomba ngadahar kurupuk mawa sanguk itu putih. Disanguan, dikurupukan, dibontengan. Buat rame segane. Teh usum main lomba kurupuk teh. Usum ketang, tapi ditahana kusuku teh gini. Nyata apa kukek nanti na balon dipencet di sadaning bu kukek kukek sada saraf di tangan kolor sewaktu kita bersama Dewi kakara apa dengar anak kukek misun hanya kita yang tahu dalam mana telah saya nama apa tuh kita geseuwe di orang mau orang dapat ya tetek kukek teh 5 ribuan terus saya tagih 5 ribuan di sana mantu usum ada dewa non lagunya pun ya sami-sami akang pun tenye dewi lada orang yang nyekro lagu kukek mau balon bu mon kok berut batuk beritut Cawa serepa terus sungguh kakara apa itu yang namanya kukek kok gitu mau apa teh tungkek kok gitu kukuk apa kukek mana

Ayah ya di Detik News informasi TPLT Bupati Pati salah baca teks Pancasila saat HUT RI. Ngarana ge manusanya, manusia ada salah.

0: Kesalahan yang diucapkan oleh Bapak Bupati PLT tersebut adalah di poin kedua. Harusnya yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan yang adil dan beradab. Seharusnya kan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab begitu ya. Jadi itu jadi masalah dan mau temerdeka ya. PLT Bupati ya teteh ya. Bupati Pati begitu ya. Azan dulu deh, adan jam sabara. Azan asar jam 15.15 wargi ya. Tapi masih ada beberapa menit lah ya. Andi Dewo, kukek mah pami urang kukek beungna sok eungap. Nya kumandi Dewo we lah. Biar Anda senang gitu. Bi ucu jahe ternyabun nge-WA pada kermiluan lomba di Cipete yudua ya. Tadi ayah cucu nyeriun awak ya. Balas ayo meluan kegiatan itu udah balap balon ngelawa eta balon lompat milu balap karung ayu balap senok di kalecian oke seta ngelungsar cina kera udang. Ayo nanti kira ngelungsar kera udang balas ku nyeri suku hatiku segala tinggal teteh ucu ya kolot-kolot. Kolot-kolot teteh ucu segala milu kena-kena 17 Agustusan eh. Adan dulu wargi nanti setelah adan beberapa lagu yang sudah direquest akan Dewi hadirkan. WA yang belum kebaca nanti Dewi baca lagi ya.
1: Ciri-ciri orang ria ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Selamat menjalankan sholat asar wargi ya. Semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi setelah beberapa lagu, tentunya masih di Radio Sukapura.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Hai wargi, perjumpaan Dewi dengan wargi semuanya sore hari ini yang masih setia dan juga request lagu kayaknya udah ya. Mengaturkan selamat sore dan tentunya terima kasih atas kesetiaannya. Spesial dan bagus lagunya Pecah Seribu.

0: Selamat sore yang baru gabung sore hari ini. Terima kasih dan rasa hormat Dewi untuk Anda yang masih tetap setia. Semoga terhibur selalu. Ada Tere dengan lagunya Butiran Debu, dipersembahkan untuk Anda. Teri, bukan Tere. Ada namanya penyanyi Tere, ada juga namanya penyanyi Teri. Yang namanya Toro, ya itulah salah seorang pesinetron. Toro itu mah Tora Sudiro.
1: Dirasa untuk selamanya.
0: Apa sih arti sebuah nama? Kita Pak Queen kemana? Bawa mulang 17 Agustusannya. Wah ngaweang sebara kali siaran mengitun.
1: Hingga tiba saat
0: dengan akhir panjat tebing Pak Queen nih. Panjat tahun buen, panjat tebing.

Adi Dewa sakedeng deh kayak bakal manjat tebing. Kemarin cene 2 minggu deh pulang ke Lombok manjat tebing Adi Dewa.

Ternyata kalau lagi batuk begini suaranya keluar begitu Wargi ya. Cuman Dewi semalam gak ikut karaokean. Khawatir ibu-ibu bisa elek, aku mau menang amplop. Jadi kena meninggal itu miluan namanya aman nih. Dengan kawinnya katampi pun yuk ah bagian nonton polifilna resep pun nega wewe nu polina nggak boleh ya kalau mau nonton poli ya nonton aja, jangan diniatin nonton poli awewe, nanti anda berpikirannya kesana kemari, itu bikin dosa begitu. Kalau mau nonton ya nonton aja, kalaupun anda menikmati permainan cukup bagus dengan postur-postur tubuh yang aduhai ya dinikmati, itu ciptaan Allah Janggoni. Ngomong ke sabun, kau Janggoni tapi deges init by way. Cinta ketika kita bersama. Jam sabara versi day saya Napoli day gitu. Sepanjang. Mama Nur selamat sore bundaku sayangku cintaku idolaku. Aduh terima kasih hadir. Lagunya Di Balik Penantian. Salam buat semuanya aja, spesial bunda yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih bundaku, sayangku, cintaku. Ini bebakan Mama Nur ya. Manur sayangku, cintaku ya. Sayang manuku ya. Terima kasih, lagunya baru akan Dewi cari ya. Sehat-sehat buat anda sekeluarga. Aku tersesat. Anupis pun lagunya Singa Gentosa no langkung-langkung. Duit ambung lagu mah. Loba lagu mah yang duit eh. Ayo duit, duit, duit. Bibicit selamat sore. Dan bagus nuhun katampi. Partoskeun ka Bibicit orang lomba balap karung yang dan bagus eh. Cinta. Aki-aki itu dan bagus mah. Bibi Cid mah ngolak kene. Jangan coba-coba untuk para karung yang Bibi Cid ya. Karung naga jangan serangan saya temenin aja. Dinakain sesebitan. Wanu cukup eh. Berbagi rasa. Ande dewa apa bun pokoknya dinyakan wanya tebing naga. Hingga tiba. Sebarang lega, kadang direk banyak teman.

Waalaikumsalam, sore, sore. Lagunya Epo terlalu lelah. Salam kau KTT duluan spesial bebeb aja hatur nohon. Sami-sami akan. Selamat sore buat Rido Rancapari. Rancapari itu di mana sih?

Karena saya mau kemari kalau semalam saya nyanyi ini mau itu buriak menonton. Buriak mata balas kutenggana gitu. Mama Nur, sayangku, cintaku.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM.
3: Anda
2: dan
3: Apotek. Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Tadi siang sekitar pukul 13.02 gempa terjadi di Sumatera Barat pada hari ini berkekuatan 6,1 bermagnitudo. Guncangan gempa terasa cukup kuat di Kota Padang. Getaran dirasakan berlangsung sekitar 10 detik. Dan berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa terjadi pukul 11.02 22.03 detik. Episenter gempa berada di koordinat 0,5 lintang selatan. Lokasi ini berada di sekitar 447 km tenggara Nias Selatan Sumatera Utara. Setelah kemarin saudara-saudara kita di NTT dengan 7,7, ini sangat mengkhawatirkan, di mana-mana terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup besar begitu ya. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG masih melakukan pemutakhiran terhadap perimeter gempa termasuk magnitudo dan lokasi episenter.

BMKG menghimbau masyarakat di wilayah terdampak gempa yang terjadi di NTT pada beberapa waktu lalu untuk menghindari bangunan yang rusak akibat lindu, begitu 7,7. Jadi menghindari bangunan yang retak, kalau rusak itu udah pasti ya, yang diakibatkan oleh gempa bumi ya. Selain itu, Nelly menghimbau sebagai deputi bidang geofisika BMKG kepada masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, begitu. Jadi kalau terjadi gempa, kemudian bangunan kita retak-retak, kalau rubuh sudah pasti itu sangat dihindari, tapi kalau sudah retak-retak, ada baiknya Anda waspada, begitu ya. Karena kerusakan bangunan dikhawatirkan ini mengakibatkan korban jiwa, begitu. Jadi gempa di Indonesia itu sudah besar-besar seperti halnya Erpan di Jepang. Erpan kemana Erpan? Erpan itu milu lomba etanya, lomba naon, lomba panjat pinang dari Jepang mah eueuh begitu nya. Tapi dia ikut bergoyang-goyang akibat gempa, karena di Jepang itu gempanya gede-gede begitu. Mau kuat di orang mah, karena bangunan kita tidak dirancang untuk menahan gempa. Beda dengan di Jepang yang sudah dirancang dengan menahan gempa besar, sehingga sebagian memang aman, sebagian memang rusak. Kalau di kita udah gempa besar ya khawatir saja begitu ya. Jadi sekarang gempa itu besar-besar wargi ya. Semoga saja di kita tidak ada, tapi kalaupun ada ya kita harus waspada dan sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari begitu. Ya. Bibi Cit selamat sore, Alim gitu bun, sehat celogne, batur main bola bun, ibu-ibu pakai dasar abis mah diajakin nolak tetiasa lompat melongge cenah namanya kemari bun benawe hoyong jajan jajan molo jangan memaksakan kalau memang tidak biasa begitu. Sore Dewi buat Umi Bulet Poek, mudah-mudahan turun hujan berkah. Amin ya Allah. Di Tasik itu kemarin sudah hujan waktu pas malam 17 Agustusan. Dewi lihat postingannya di TokTok begitu, ada yang melaporkan bahwa alhamdulillah turun hujan. Inilah bunyi yang dirindukan jenai. Bunyi tik tik tik tik turun hujan dah kita gitu, ya.

terkira. Kalau gitu ya, jadi sepertinya kita memang merindukan hujan yang sudah lama tidak turun-turun.

Kalau suaranya Epo itu cempreng wargi ya, sewaktu ngelir ya. Udah temerdu, udah cempreng. Tapi karena lirik lagunya sesuai dengan suaranya, jadi enak kok gitu.

Wengi nyekro daerah Cicalengka Bandung pas merayakan 17-an ayat tragedi keributan caurnabun seorang sorak bangsa urang mah teu dinana naon ngan ribut. Sarowak bangsa urang mah teu dinana naon ngan ribut. Ini Dewi ada informasi mengenai ini nih. Nya di mana namanya teh di Cicalengka kalau tidak salah Nya di Cicalengka di Cicalengka itu ricuh pas karnaval hari ulang tahun Republik Indonesia dan rame sama Kapolsek aja dipukul begitu. Panianna nanya Bapak dan rame aja Bapak Kapolsek. Cek cene cek badan rumah akang heula kewingan cek dan rame tuh cek dan rame Cicalengka sok akang heula tanya ka abi cenah geus beunang akang ku abi. Ya ini Dewi dapat informasinya dari ini nih dari CNN Jadi karena apa hari ulang tahun Republik Indonesia di Cicalengka itu ricuh dan rame ya Kapolsek ini dipukuli sebabnya nggak tahu dan rame Cicalengka Kapten Inpranti gitulahnya. Sumarna Hairu dan Kapolsek Cicalengka Kompo Ade Rahmat menjadi korban pemukulan dalam keributan yang terjadi di tengah acara tersebut. Polisi kemudian menangkap 4 orang yang diduga terlibat. Kapolres Bandung, Kombes Aldi Subartono mengatakan 4 pria yang ditangkap diduga terlibat pemukulan berinisial RF, IA, YP, dan P. Begitu Adipun menuturkan kronologi insiden pemukulan terhadap Dan Rami dan Kapolsek, peristiwa bermula pesta rakyat berupa karnaval digelar kecamatan di kecamatan Cicalengka. Infonya nanti Dewi sampaikan untuk Anda, lagunya sudah masuk Dinginnya angin. Selamat sore Jack.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Safari Record. Sudah pukul 16.32 saat sekarang. Selamat sore Dewi buat Kang Andi Dewo ya. Kang Jack juga, mudah-mudahan aya hujan ayana Bu. Amin amin amin eh. Mudah-mudahan hujan ayana Bu. Amin amin. Ya amin. Poek Bu, mudah-mudahan hujan berkah. Amin. Janten nyanyi kayak anak PAUD. Kan nyata di tik tik tik dari nu kan. Bunyi hujan di atas genting. Semoga hujan yang Allah turunkan untuk kita semua memberi keberkahan begitu. Di aminan dong ya. Biar menjadi doa dan kenyataan begitu ya. Karena kalau hujan-hujan kayak di luar negeri begitu sangat menakutkan. Kereun. Kentengon kita abur-aburannya. Mudahnya abur-aburan nyewon, abur-aburan nyewon jenah belah dia ge oek ya. Itu Kang Jack posisinya di mana di sini juga sepertinya sudah mendung
7: jadi permadani seperti pintar.
6: sebenarnya tidak kekurangan air begitu. Alhamdulillah PDAM jalan, herang begitu. Cuman tanda tanya. PDAM itu ngambilnya dari itu, dari air sungai Cilangla gitu. Tapi prosesnya juga cukup rumit begitu ya. Jadi tidak air kotor, pastilah air bersih begitu. Sementara orang-orang pada membutuhkan air, jadi lompatnya kemana? Ke sungai ya, Cilangla. Nunaonnya pokoknya ke sungai Nomwani. Lain sebagainya. Amin ya Allah. Malam Senin kemari hujan ageng di DG, tapi ayeuna ka kur mendung haradang wongko. Haradang di kita mang ada dewi aja pakai kipas angin. AC ada tapi tidak berfungsi begitu. Sore Kang Andri Dewo begitu. Kita berbicara mengenai keributan di karnaval tadi ya. Bukannya berbicara menginfokan begitu ya. Keributan pecah saat rombongan berada di sekitar podium. Keributan itu terjadi sekitar pukul 11.45. Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat dan Mir dan Rame Cicalengka Kapten Infantri ya Sumarna Hairul dan Camat Cicalengka Cucu Hidayat turun ke podium untuk mengamankan dan melarai keributan. Namun situasi justru semakin memanas. Kapolsek dan Danramil menjadi sasaran pemukulan oleh sejumlah peserta karnaval. Beberapa warga yang turut membantu mengamankan situasi juga diduga ikut menjadi korban. Tang-tang ku kepa Kapolsek sok akan helat. Ade mengatakan setelah melakukan pemukulan, para pelaku melarikan diri. Sementara Kapolsek Cicalengka dan beberapa orang lainnya mengalami luka di bagian wajah. Kita langsung melakukan penyelidikan, mengidentifikasi, mengamankan pihak-pihak yang terduga terlibat. Dan polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 orang yang diduga terlibat. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda dan selanjutnya dibawa ke Mapolresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Jolah Bapak Kapolsek jeung padan rame. Mana nu tadi nanyok akang gitunya. Calik.

itu teh diuk nyerek naon nyerek diuk atuh sok ngaco enye. Adi menegaskan proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dia meminta juga masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif. Itu merdeka ya enye. Tadinya Dewi mau nyampein informasi ini, keburu diingatan Kumang Andri Dewo, begitu ya. Jadi, wah, iya. Tung-tung nama di info ke Noe, gitu, nye. Tetap Bapak dan Ram ya, yang Bapak Kapolsek dipukul. Calik calik calik calik balik dia.

apakah ada lagu yang terlewat belum sempat diputer? Nggak ada, kayaknya udah semuanya ya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada beban bahwa lagu saya belum keputar begitu ya. Kita nyek curiga gara-gara ketika bagian parbut bungkus kupat awal keributan nama. Jadi woy merembet kasararea jadi ribut. Perebut sebungkus kupat. Oh gitu. Bener nih.

Ya, selamat sore. Dia punya waktu 20 menit lagi ke depan. Kita masih akan menikmati beberapa buah lagu yang Dewi harapkan sih bisa menghibur wargi semuanya. Setidaknya menghibur Dewi begitu. Kang Aden, oyu tuh sehat ayana pun pada tuh selalaguan. Alhamdulillah neras sehatnya pun. Amin. Tapi kalau sakit di sarekun gak enak Kang. Dia tuh kalau sakit biasa aja, cuman badannya aja yang gak fit begitu ya. Sing ya Allah saya hoyong damang cete. Makan banyak. Guys makan sangote ngimpleng deh. Naono ngene. Dengan kunci motornya kok duit belenyeng. Dengan notifikasi yang gitu. Semoga menjadi obat. Amin ya rabbal alamin. Sore Kang Aden, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Sehat-sehat yang jelas buat kita semua. Yang jelas kalau sudah terkena virus flu kayaknya enak banget jeng ahli lah, oi gitu.

pamit ya. Ada tersisa beberapa lagu. Sudah Dewi siapin aja deh biar Anda terhibur ya. Alhamdulillah bimabun mun kergering teh enak koe makan ngan mun geus teu enak ngarokok kakare kripu gering. Jadi patokanana kumaha? Patokanana lamun geus teu ngeunah ngarokok berarti gering. Gitu. Terus kalau misalnya Anda sudah sakit enak lagi merokok berarti itu sehat, begitu ya? Oh iya, dia baru tahu ya. Tare Adin Uye, yang jelas kamu sehat-sehat aja deh. Tong kudu gering, begitu ya. Teh Neneng jangan rusuh pulang, mun har. Waktunya juga sudah hampir mendekati ke akhir, atuh mama, ya. Maunya kudu hayo, siaran. Besok-besok pagi insya Allah ya. Halo, besok kita bersama lagi deh. Sekarang waktu tinggal 10 menit lagi, 12 menit lagi. Jadi tanggung begitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Di Dewo jangan mengetik, Dewo mau pamit. Sehat buat semuanya ya. Selalu dalam perlindungan Allah semuanya. Selalu pokoknya hal-hal baik aja deh ya. Biar selamat dunia akhirat. Oke deh, dadah bubun. Dadah di Dewo. Sehat selalu bun. Amin. Tenining di Kujang. Kita saling mendoakan ya. Semuanya di sana sehat, Dewi sehat di sini juga, sehingga aktivitas bisa lancar deh ya. Masalah mas gering, waduh, ngeringkuk molo. Dewi pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: kena merengarena. 98.9 Sukabura Radio Sukabura. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 4 nyawa 1 keluarga melayang.

0: terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk koldesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
1: Baru kejadian kecelakaan nih. Koldesel ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Nggak tahu nih korbannya nih, masih diselamatin nih, dievakuasi nih. Oh, koldeselnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih, kecelakaan siang hari nih. Tepatnya di Jamanis. Oh, korban lagi diangkat.
0: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nurlelah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andi Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemeriahan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis berubah menjadi suasana duka Minggu 16 Agustus. Seorang peserta lomba menyanyi bernama Hajah Hani mendadak ambruk dan meninggal dunia saat tampil di atas panggung.

0: Peristiwa naas itu sempat terekam dalam siaran langsung media sosial. Almarhumah yang mengenakan pakaian merah putih tiba-tiba jatuh terlentang saat tengah bernyanyi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit TMC Tasikmalaya, namun dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit diduga akibat serangan jantung mendadak. Kepala Desa Margaloyu menyampaikan rasa kaget dan duka yang mendalam atas kejadian itu. Ia menyebut seluruh warga sangat kehilangan karena almarhumah dikenal sebagai sosok yang supel, rajin mengikuti kegiatan PWRI maupun PKK, serta tidak ada yang menyangka almarhumah akan berpulang saat memeriahkan peringatan kemerdekaan. Jenazah almarhumah Hajah Hani setelah sebelumnya disemayamkan telah dimakamkan pihak keluarga. Sebanyak 490 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjar menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 di antaranya bahkan bisa langsung menghirup udara bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Remisi diserahkan secara simbolis di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Banjar Tutut Prasetyo menjelaskan, mayoritas penerima remisi mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan masa pidana sebagian. Sementara untuk remisi umum 2 didapatkan oleh 5 orang warga binaan.
1: Mendapatkan remisi di mana 490 orang warga binaan mendapatkan remisi. Dari 490 orang warga binaan itu, 485 mendapatkan RU1 atau tetap berada di dalam lapas dan 5 orang mendapatkan RU2. Bisa langsung pulang. Namun di antara 5 itu ada satu yang menjalankan subsidi dahulu, jadi menyelesaikan subsidiarnya.
0: Tutut menambahkan untuk memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin. Berdasarkan data per 17 Agustus 2026, total warga binaan di Lapas Kelas 2B Banjar tercatat sebanyak 581 orang yang terdiri dari 14 tahanan dan 567 narapidana.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Pria.

0: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
1: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif. Menurut Fajar, aksi ini bertujuan untuk terus memupuk rasa cinta tanah air warga perbatasan sekaligus menggelorakan semangat kebersamaan.
2: Jadi bendera yang berukuran lebih kurang 20 x 10 meter digerek dengan menggunakan teknik vertikal sebanyak 5 orang.
3: 5 orang.
2: Ya.
3: Nah, pengibaran bendera ini ketiga kalinya ya?
2: Iya, betul.
3: Apa makna yang...
2: Setidaknya kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
1: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Masih terkait peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, saudara, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
4: 2 minggu kebelakang lah, dalam artian tadinya kita tidak terpikirkan mau upacara di tengah-tengah danau. Manakala terinspirasi, lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
5: Maknanya dan pesan apa Pak Haji?
4: Begitu sampai kita jujur aja. Sampai waktu membacakan proklamasi, rasa makna kemerdekaan itu seperti apa. Kita sebagai generasi penerus jangan menyia-nyiakan dalam mengisi kemerdekaan ini.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Hadi, menilai prosesi menyeberangi danau menggunakan rakit menjadi simbol filosofis bahwa mengisi kemerdekaan membutuhkan keteguhan mental dan kerja keras. Melalui momentum itu, generasi muda diimbau untuk terus mengasah potensi diri dan berinovasi demi memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa Indonesia.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon Ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al-Mahzah Al-Baidah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahibul Uqul.

0: hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموئظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah.

sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke deh, malam ini Jupiter muncul. Semoga bisa menghibur Anda. Jika Anda sedang bersedih, sedih karena apa? Banyaklah munculnya kesedihan dalam diri, banyak. Ada yang sedih karena ditinggal oleh kekasih yang dicintai, atau bersedih dikarenakan ditinggalkan pergi oleh anak tercinta atau saudara tercinta. Pergi untuk kembali lagi lah, pergi ke, biasanya kalau kita punya saudara atau keluarga pergi menuju ke tanah suci kan suka pada menangis, nangis bahagia kali ya, gak ada sedih. Apalagi kalau ditinggal pergi untuk selama-lamanya pasti bakal timbul kesedihan, menangis ya. Nah, semoga dengan adanya Julfikar bisa membawa kita ketawa, hilangkan rasa sedih. Buat semuanya, warga Sukapura dimanapun Anda berada, khususnya para pendengar Radio Sukapura yang biasa Anda selalu setia. Selamat malam aja dah, selamat bergabung lagi. Sekarang di hari yang ke-18 ya. Hari ke-18 di bulan Agustus. Atau malam ke-19. Terima kasih untuk warga masyarakat Ciperlas. Buat Joyce juga terima kasih ya. Aha, terus semuanya aja saya bisa ikut mengawal acara lomba. Ada lomba naik pinang yang benar-benar sangat luar biasa, ekstrim. Kasihan banget ya. Dapat sih dapat, cuman mati-matian. Aha, saking licinnya itu tangkal pinang, tangkal jame, saking leer, nah akhirnya susah untuk menempuh, mendapatkan sesuatu yang ada di atas. Itu dalam merupakan lambang perjuangan hidup. Kita pun juga untuk mencapai kebahagiaan sudah pasti banyak jalan-jalan yang terjal, banyak liku-likunya, banyak kerikil-kerikilnya. Tapi kalau kita tabah bisa melewatinya semua itu, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya itu juga sama, main rebutan di atas pohon pinang dihiasi dengan berbagai macam barang. Ada nominal, ada uang yang ratusan ribu, 50 ribu ditenteng di atas. Itulah yang menjadi semangat mereka untuk melaksanakan panjat pinang. Sekali lagi terima kasih untuk warga masyarakat Ciperlas. Syukuri sampai ke UI jam 5, namanya resep. Gue resep gitu.

Dan malam ini juga masih banyak hiburan-hiburan, kesenian-kesenian yang ditampilkan masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita masih tetap punya semangat, masih tertanam jiwa nasionalisme. Kita masih menghargai ya, menghargai para pejuang-pejuang nenek moyang kita dulu merebut kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah. Ya, kita mah hanya ikut memeriahkan saja. Bersemangat, kita bersemangat, semangat juang 45 gitu ya. Walaupun memang sekarang ini ada di antaranya ya, mungkin tahu semua di media sosial ada lambang Garuda diinjak-injak, merah putih diturunkan dari atas bendera, saking sudah enggan mungkin bergabung dengan Indonesia. Dari dulu memang di daerah Aceh memang kepengennya berpisah dengan Indonesia, Aceh dan Papua. Tapi kalau zaman Pak Harto mah nggak ada mau berbicara, ya zaman Pak Harto mah tidak ada mau bikin negara di dalam negara, nggak ada. Sekarang mereka semakin berani, tapi biarkan sajalah. Si penting mah kita yang masih punya otak normal, tetap aja kita menjaga kedaulatan negeri tercinta ini ya.

Oke deh, untuk semuanya biasanya yang ikutan gabung di acara ini untuk saya kerjakan, silakan kirim WA aja deh. Kirimkan WA-nya dan insya Allah nanti keinginan Anda biasa minta lagu atau kirim salam. Di sini belum ada ya, belum muncul. Oh, udah ada yang muncul nih. Insya Allah akan saya bacakannya. Yang perdana ini muncul 843. Ini biasa keluarga Mangkos, kalau nggak salah ini. Sudah kenal nomor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Apin boleh bukan lagu-lagu teh. Lagu gelandangannya, biasa lah. Salam namanya. Kalau Kak Yum, di Dedia. Kalau Kak Wanu, anu ayah di Mah Panjang. Tehila biasa oke. Okay. Kalau Kak Wade Sayur, sarang Maya Sohna. Spesial biasa kalau Kak Apin, we lah. Anu nuju siaran. Semoga saya selalu di Bapangkos sarang Mama Dipa anu aya di Ciciri. Wassalam hatur nuhun apinjo Pangkos Mama Dipa keluarga sadayana mudah-mudahan sehat rehatnya. Terima kasih lagunya hayang gelandangan siap lah. Jupiter orang memanggilku

Kembali ke 824. Selamat malam. Hadir. Oke, terima kasih atas kehadiranmu ya di acara saya. 9824. Enggak tahu siapa. Ada Teh Lia. Selamat malam buat Teh Lia. Assalamualaikum, salam Kang Apin pada menut lagu Teh Fata Morgana. Dikirim salam nama biasa Kang Oma Ninun, sekeluarga Mang Eman Oke Sami, sarang Bicucum, Kang Oka Openg, Kang Oka Ian Acang, Ade Yeyet, Dibakan Putih, Kang Tentus, Yeyen, Kang Mang Ajat, Oke Kang Ceruknya, sarang Mang Budna, Kang Ce Indarsi, Wadodo, Mang Ade Jojo, urang datar kadaka, masa datar kadaka, lah. Kawan Eti, sarang urang si Keruh, sadayana, urang si Karet, sadayana, Bunda Saleha, kang Otang, Andi Duye, Andi Sadewo, kang Cesuti, Diramai, John Andres, kang Mang Atang, Mi Ayam, spesial nama biasa, kang Putri Bungsu Kue, sarang Mancuk, wassalam, Teh Lia, di datar kadaka. Biojongi, Teh Lia, di datar kadaka.

Fata Morgana yang diminta sama Teh Lia di Datar Kadaka. Kembali kita loncat menuju Andri Sadewo. Andri Sadewo yang lagi di Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wirujeng wengi, apin wengi deui. Persib 2 biasa hoyong ngukeun lagu di Bang Haji anu judulna Judi, dikirim bikin tuh nama biasa Kang ya Abang Adornya, Kang Maminun, aduh Persib 2 cenah. Usup batok, ngayan kacang, ngayan abah eman, sarang mah cucumna, ngayan dinuye, ngayan openg, ngayan budak hidung, putra bungsu, ngayan kak amar, teras kau Teh Lia di Datar Kadaka. Pokoknya kum lah, ngayan kak sadena, kangen apin, sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya. Ageng milikna, amin, amin, amin. Aturnuhun, aturnuhun. Nanti sadewa ya dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa yang diberikan atau diucapkan oleh Andri Sadewo. Doa dari saya juga, Andri pun juga demikian ya. Semoga tetap lancar, sehat selalu, sukses dalam segala hal ya buat Andri Sadewo. Amin.

Oi, oi, oi, oi, oi. Lagunya permintaan Anda udah saya putar ya. Dari WA udah saya baca dan lagunya udah saya penuhi. Namun masih ada WA berikutnya belum saya baca. Ada Adri Dewo tadi udah. Adri, udah Adri ya. Ada Nining dari Kujang. Selamat malam Teh Nining di Pasir Kujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Apin, malam juga. Semoga jadi sehat selalu, amin. Aku hadir lagi ya Kang Apin. Iya dah, terima kasih. Aku senang dengan kehadiranmu. Setia Manco lagunya Bola ya. Terima kasih. Ditunggu ya Akang, siap lah buat Nining. Lagunya Bola.

Belum bertambah lagi ya WA-nya. Ah, belum ada lagi WA-nya. Kang Oka ibu-ibu nu tadi di Ciperlasnya, hayong disenggol dengan namina terang Bu. Nu tadi sasaliman cang simkuring. Seuruna ros kena eha, eha mah terang ngiring nya. Tadi canak isin nyanakna gitu. Seuruna ros kena eha. Kurang cenah eha tadi canak ah. Isin sasarangan anak. Itu orang sak nyalira we. Gitu.

Bola. Bola, bola, bola. WA yang berikutnya nih ada Nita di Burujul alias Putra Bungsu. Wilujongi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujongi Kang Api nunggedi Putra Bungsu biasa hayang lagu Tuhan. Tuhan Kintun salam nama biasa Kang Okama Cucum sarang Pak Emana Kang Andri Sadewo oge Kang Indah Kang Okapa Idar Andi Nuuye Kang Budak Hideung Kang Yejo Jumha oge nya sarang Tenungna bari Buruju Tuh Kantun Kang Oka ieu Ma Maroro itu nya anu ngageugeuh Pariuk ngageugeuh Pariuk cenanya Pariuk Jogol sarang teh Kokom di Burujul teh Uni spesialna biasa kanggo ka Kang Apine nya yang manis siapa yang punya Haji Oma Irama lagunya lagunya Tuhan Tuhan gitu kayaknya hampir rasanya Pak Putra Bungsu kali keluarga sadayana aturan Wilujongi anu aya di Bencoy Burujul.

Itu Tuhan teh aya ti bimbo nya sareng di naonnya Tuhan teh di gigi bimbo sareng gigi Tuhan teh anu ti saha teh nya.

Bagi Anda yang membutuhkan waktu, di studio sekarang sudah menunjukkan 8:30, lebih 5 menit. Bagaimana sih kita berpacu dengan lagu-lagu pilihan, pilihan Anda. Masih berdangdut, kita berdangdut terus ya. Kembali ada Dadan Japra, selamat malam Dan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat Kang Apin, sehat. Minta lagunya Keramat dari Gasetra. Amun teu aya mah, ieu we. Diwa omanya, salam semuanya aja. Om Dangu, spesial Kang Apin. Sehat selalu, amin. Buat Dadan Japra, Keramat katanya.

Jengwengi kok Kang Jana, Kang Yana Jana, anu aja di Cipayung, pakai kartu nyu wancow. Jengwengi Kang Jana, Kang Yana Jana, si Bandar Duren, Bandar Kelapa, Bandar Pare, ah, segala bandar itu. Jengwengi ah, kali cuci nasi sarehatnya. Apa Pak Nabila, oke Sami. Jengwengi Pak Nabila, anu Aji Seti. Kapal itu ngohna ayah usup unyil jemui usup unyil ayah mahai oke sami jemui mahai di Cipokek anu sok ada rangukeun lah aturan jemui we kasadean ka Ajipo hatur jemui Ajipo sehat kumahayana terus mendingan sampai anak-anak mudah-mudahan saya gak sehatnya kalau Ajipo.

Pak Idar, ujungnya Pak Idar di Cibentang, yang surat biru ah. Ujungnya ah, Pak Idar. Nah, di Cibentang, ada surat biru, surat. Siap lah. Tapi ayah ya lah itunya. Kalau Aji Po lah ya, ngahibur Aji Po supaya jang-jang. Kayaknya laguna kalau Aji Po. Sok, karena ungkedan lah.

Pak Idar di Cibentang, terus diputernya. Atau rejongnya Kang Otang, anu masih setianya ngemprang wae radio di minimarket na. Kang Otang di JI Janda Indah, aturan rejongnya biasa, itu jadi gulung ya hunanya bala-balana. Rejong kalau cece jujuna oke sami, aturan rejongnya. Cik cina hayang pamuterkan lagu cekang otang kuda Sumedang ayah kene teh ayah duka ke orang berlarinya. Kuda Sumedang ayah teh ayah teh kang kang otang di JI Janda Indah kuda Sumedang wa ngakeun.

0: Jerry kemana Jerry? Di nagrak ngarungit atuh. Sudah diangkat Kakang Otang nu asuk. Di jawain Kang Otang ah. Terus dipasihan ku Sim Kuring nulainya kuda Sumedang. Keukeuh cenah Hayang Jayanti duka-dukanya duka teh aya. Insyaallah kamu berhadir nya. Cokah orang main telepon ya nama bila yang udah lebat orang main telepon Jerry bila pada kirim-kirim sok diantos ke Sim Kuringnya ngalangkungan Ki Ano mau ke Sami udah jongi ngalangkungan telepon Sim Kuring gitu dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo jongi. Mamang kecil
1: udah jongi.
2: Sehat alhamdulillah. Ah ulah di ulah digering-gering sehat lah pokoknya.
1: Sehat alhamdulillah lah.
2: Iya.
1: Nyapa tuh tadi go.
2: Tadi teh nuju di Ciperlas Ameng apa kata di tetangi Joyce ke hiburan ngiringan we.
1: Nah, atuh betul beli deh kalau kat dia.
2: Ah, tebi.
1: Ah, tebi cerita dinya.
2: Kecekap bensinan tadi ge bolak-balik tepas. Pas pika radio teh banyak ledis.
1: Siang udah pesai.
2: Nye, kok mendirinya aku cida wegan malah.
1: Cida wegan.
2: Nye.
1: Ayah meren tadi ledang.
2: Ah, comro tadi teh sarang bala-bala weh ti Joyce.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, ngagayem weh, ayo.
1: Mungkin lagu cece.
2: Mana wih lagu naon?
1: Lagu cuma halau doa, tongeret teh biasa.
2: Oh iya, ada sok rame
1: tongeret. Tongeret lah, itu ibu Aan, ibu Ojo, yang lagu tongeret, yang ciperlasin, yang cekat Joyce.
2: Iya, ada tadi teh sing caro rawak, ayo weh cerpa Eman, sama cucu menurut dikirim.
1: Ya, si cirikan teh.
2: Ayah, ada aitara lebat, itu terang di mana, cek ya hati ibu.
1: Ayo cerpa Eman, sama cucu wayuin, tadi sebut.
2: Mohon, dah terang, atuh dah. Nami lagi. Kan
1: Cojo dalam kutong heret pada ke pasarean. Halo, Do.
2: Nami nanti Cojo.
1: Cojo Paan.
2: Oh, mohon.
1: Ini gedong pas di Tuna.
2: Leres.
1: Eta, itu cirikan kemarin. Oh, cucu kena emang ayah yang tadi kirim. Kan, ya, dalam kutong heret.
2: Nah, itu kintun kuno terang lah. Api nanti terang, eh, sama. Itu nye, tong heret, ya, nye.
1: Tong heret, kintun gitu dah lah.
2: Nyuhun mangga, kang usaha.
1: Ya, sekat suami tersayang.
2: Suami tersayang, lah.
1: Tersayang.
2: Tadi teh ayah saha si akang sanu kumisan teh. Ya, cina ka api nurang ka bojong cina main bola, cina bojong lah tadi teh.
1: Bojong, semayang
2: itu. Oh, didinya cina sekat Pak Eman di Cisurian.
1: Seriganda.
2: Seriganda cina main bola deket SD, teh apa, teh teh. Ya gara rame cari di Tumangga ceng deh. Ya siapa Iin? Nukumisa nih.
1: Ya lanjut dah.
2: Tumangga.
1: Awan cu, Kenteliana.
2: Mohon.
1: Mama Mira, Senang Mirana.
2: Ares.
1: Mama Minun, ke Bunda Soleha.
2: Mohon.
1: Kayan Acang.
2: Aras.
1: Ador. Mama Atang Keke, sama Otang. Susuti di Ramai, sama Bodegna.
0: Aras.
1: Andin Uye, ke Bunda Fide. Mama Kiti di Cicariam.
0: Aras.
1: Andin Sadewo. Baidar si Bentang sedang mengunusna kayasina
0: mohon
1: istrina
0: aras
1: putra bungsu di Bencoy
0: mohon
1: singolana putra bungsu
0: nyengol wae da putra bungsu mohon bade ngiring kali itu beli bade ngiring hayu diajak Pak Eman
1: iraha
0: we
1: kamu
0: mau kerja enak. Iya, cina orang pemencitkan ayam ya pokoknya mah. Ayam, ayam 4 kilo ayam cina.
1: Ayam
0: berin. Hmm, ya gitu. So.
1: Ah, iya cina kalau si Awi kain sudah mancu kata Nono. Ka babang na, sama di penak nuhun cina mah di tengok.
0: Tak gitu.
1: Kabaisat cina tak kamang. angkukun, kita udah bakar kona, sebakar kona.
3: Beres.
1: Ikan kerasa si ikan keras.
3: Saya mohon. Ayak meren kerupuk. Mm-hmm.

0: Atur nuhun comrona.
1: Atur nuhun juga.
0: Kudu ngaliwat mah sudah jaba peuting, jaba siaran kumaha.
1: Atuh pada kawan.
0: Aya mah anteuran we ka dieu.
1: Dah mah eha.
0: Alhamdulillah lele tadi teh cara ceur si Akang nu hiji teh. Bagi cenah jang eha jeung jang Apin cenah lele hiji sewang baradag geus.
1: Geraha teh make mulang.
0: Ai entos sudah bagian siaran.
1: Teh ayeuna.
0: Asa haroream teuing angin-anginan teh batu kuat cukup ka anginan.
1: Kamana tadi cenah nyi eha teh ngirung.
0: Nah, mana naruskan ayah cina cek Apin.
2: Ah,
0: ah, saya tu sok pura-pura Apin sok kan bejakan atau tengiring gitu terdamang apa kumahang.
2: Ya. Yeah.
0: Ih, ya berdegong-degong tu ingin dijentina naun ayah didinya.
1: Ya. Ah, anu dari kesalahan serang ayah ibu-ibu.
0: Seher, dah cenah sesalaman jeng Apin naruskan ayah dah terang nami nah cina cek Apin dah. Itu nyebat ke namina duka ce esi duka ce juha nah itu nye
1: warna camrona
2: enak enak mejehna aduh camrona garing
1: ada deh ya
2: kudukanya deh alus nama anterkan kuna wayah kita kadil anterkan
1: tadi di esi bekal
2: kalau ngap keneh tadi mah.
1: Padahal
2: pada namanya sok poho gitu ta. Ke kadinya ngahajakeun. Isuk aya keneh kegiatan teu tamat. Tamat da rebutan tadi terakhir.
1: Tadi rebutan terakhir.
2: Ubah hadiahna yeuh. Nya nu 100.000 duit tadi digarantungkeun di luhur. Nu 50.000. Moya. Gerawan ye.
1: Aya acara aya rezeki.
2: Ruti isuk kene betah jadi ngaliwet dirinya teh. Itu. Berang teuing atuh da burit atuh da. Burit teuing mah da bagian di radio atuh bagian siaran. Itu. Kabar gitu. Gitu.
1: Dalamun aya maksud uang anak-anak
2: teh ditanya cahaya
1: yang
2: eta artis. Oh, atuh sakalian jeung kiborna atuh.
1: Nyanyian ieu nana geuna. Cua tadi geus baik.
2: Mulai duit 3 juta gitu jalan. Karea menang donatur atuh donasi kuring bungking. Keun ka deui. Ya teh budak kan si sunatan can. Sunatan atuh buruk.
1: Sakoyong.
2: Ngora can hayong kudu kolot anu buru-buru hoyong. Ngarah jadi umat muslim sajati. Tawa bapana sunatan deui. Wah, sina purek.
1: Wacicum damang, antara nyenggol ka Joyce.
2: Wacicum, nyata. Pak Eman, Joyce, lah yang disenggol.
1: Tadi ke kajian, eh, menikot nih,
2: rentet nih. Tadi gini panggil-panggil ku, atau teh, dina speaker geringan. Ku si Akang. Dah sok aktif wae, cara dina radio. Pak Eman, kadiu, cina ya Apin. Cina gitu, teka kupingan jauh tuh, ingat udah. Nya malik ka dieu toana. Hayang
1: laguna.
2: Gunaon? Hayang
1: laguna mah hayang lagu laut.
2: Laut, cok.
1: Hirup di akhirat.
2: Cok.
1: Salam lama ka sadayana. Ame sapa ka teu babalapan.
2: Siap.
0: Nya, kemah ajakan kudu

0: Bejaan, nada Abin mentara dek ngajak. Iya, bung Eram mawana banget pinuku. Nah, teh hunungan lah sebutnya teh.
1: Otang,
0: ya cek Joyce. Oh. Yo, siap.
1: Dadah,
0: Eha. Ya, bye-bye. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Nah, gitu. Minta-minta ayah, yuk. Kang Otang minta Jayanti, cenata.

0: saat yang mau masuk lagi masih ada kesempatan. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Kemana waya tuh? Ini sombong bebe namanya. Nah, mana tuh? Meni micin ya nama ke ayah. Kemerima ee. Ayah nama micin.
1: Ya.
0: Nah gitu ya. Nah gitu nya. Persingkatannya gitu.
1: Nah ya tak.
0: So. Nah, lagu
1: lah.
0: Lagu
1: nama.
0: Oh,
1: yang lagu nama.
0: Nama.
1: Surat lah.
0: Hmm?
1: Surat.
0: Berat. Kamu itu milarian berat, saya sangka penak luka kemana itu berat jadi lengit ya.
1: Oh.
0: Hmm. Kamu ada yang nyuhunkan berat di pilihan geranya orang pilarian.
1: Oh, pilarian adalah.
0: Kira. Siga, siga nama anu nanggung di pangpengkan di jalan jauh jadi lengit tuh.
1: Itu tiga nama.
0: Tidak ada berat kemana nya. Kata ayah tuh
1: asih penyelang
0: tak kue tuh kayaknya asih penyelang kayaknya enggak ayah berat kurang ngerepotin kurang ngerepotin ayah hati beb lah asih kamelang kayaknya
1: ya
0: siap
1: selang
0: sama kawasan ayah
1: nawenya dia
0: siap
1: sakit
0: tuh ayah mohon mangga tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kejongnya Rani ah nah di pugeran. Ayo asih penyelang macamnya. Saya berat dua ke mana ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mana Kalbet, A? Kalbet Pak Mali.
2: Mana penyelang sama Anta, Pak? Kalau kan dilepet keluar.
0: Eta, hasilnya bisa ikulalur. Kalbet lah. Kabar tak gitu.
2: Lagu
0: naon?
2: Buah kurdi.
0: Buah kurdi.
2: Dua kursi.
0: Oh, dua kursi. So. Terus? Beres. Beres.
2: Panjang lain karena kepadanya dibuka di terpiri. Open.
0: Asih panjelang itu ayah itu kemana nya? Kehar. Laguna naon? Laguna yang naon? Ya sadana ta paporsi cen jadi tepuguh jadi dua kursi gitu nya. Iya, siap dua kursi gitu nya. Ya. Amin. Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Sabe teh.
3: Kumaha?
2: Lehe di teh jadi ayeuna ya.
3: Ah, oleh yang penting-penting.
0: lelena eta mah da dina luhur na gantung we lah eta dina rebutan dipake ieu rebutan lelena di luhur tadi teh ejongnya kawayan acang itu lagu teh da kadang-kadang aya asih panjerang kemari mah aya ada ate aya no asih panjerang tuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana Pak Kalbet?
2: Cekap lah di luar ya.
0: Awon lah sok. Si penjar naon batur lah.
2: Awon. Masa cekap.
0: Kadi kopi lah, terus kayak minyu lah.
2: Ah, saya nggak layak kopi.
0: Rokoknya atau coklat lah.
2: Matok.
0: Ada jarum coklat, gitu badai. Masuk tada.
2: Naturun,
0: Pak
2: Masih, Bapak. Sok enggak. Ya,
0: Manawi naon cenah?
2: Manawi aya gitu.
0: Mohon.
2: Ya lagu.
0: Lagu naon?
2: Lagu na teh Capet Tangan Op, Jero Opat.
0: Oh, mohon mangga.
2: Ari kinten nya?
0: Mohon mangga kuasa.
2: Apa Ikan
0: di Ciawi sama
2: teh hampir
0: 6 piring
2: ke
0: ngiri mana aja nak ke
2: orang.
0: Kinten kira-kira tapi bahaya dengan selamat di jalan.
2: Emang gampang cinta kudu make eta leuleur kada rupa
0: oge. Iya gitu bisa mabuk urang catatan ka bongohan bahaya tak senggo.
2: Ari kurang mah dia abah nyihan si atuh ngirim ka aing gitu. Astagfirullah
0: ari
2: pada nang
0: tangtung sama. Iya tak kudu kitu. Kiriman kira-kira. Teh jauh tak karuhun orangnya di alam kubur tu mesti dikirim ke amek.
2: Ampun, kamu dah tu tender sepo, kecara dia
0: oke.
2: Awak kukuh, kurungmu jauh, tiada batur.
0: Aiyah,
2: ada pulang perang kaki awi hari kau macam
0: ni. Alah Baba Raya deh, nyambung
2: tak? Baba Raya, kurungmu jauh orang ciperelas.
0: Kau macam ni? Itu ya. Ayo coba.
2: Mungkin itu nana kaya ke orang Ciperlas, ke Sadayana Kum, ke Dewi-Dewi, ke Bapak
0: An. Beres.
2: Ke Bapak RT. Latif, Pak RT Latif, sang sekeluargana. Teh Joy.
0: Pan RT Latif mah ada rencangan api di bahu lah itu.
2: Oh itu
0: Panama ge jadi panitia dina rebutan.
2: Oh, da eta mah jamin rada di populer.
0: Iya, Latif.
2: Ah, kasadayana waikum jadi wiji-wiji.
0: Mohon.
2: Dina mah yeuh tong ngapun bojo.
0: Biasanya bakal bojo.
2: Ah, sasiayangku.
0: Iya, sok bisa jam medut.
2: Tolong ngapin sareng kanye ea muka mah bae sing sehat.
0: Amin.
2: Batuk
0: wae atuh. Dukanya batuk kayak jeung segala rupa aya wae
2: teh. Ya, tapi ka kantunya ka bahasan kana di samaguna.
0: Bahasan banu tadi sigana mah anu ngajak kaya kana bola teh siap.
2: Atawa upaiin paling oge anu ngalepteran ieu ngalepteran di pojong.
0: Duka teh. Paingin mah saneh si meji deui teh paingin mah nu ngobrol jeung apin tadi na mik.
2: Oh nya.
0: Tapi Raina mirip RT tadi dinya.
2: Ah, adunya.
0: Benar dagu salirana miripnya Bapak RT tadinya. Oh. Hampir mirip.
2: Terang kena anjing dia petepang deui.
0: Nyakeun bae lah, da mah kuat jadi dosa sugan. Iya, si sarehereng.
2: Yo.
0: Ahan.
2: Lain waktu di telepon.
0: Nah, gitu siap.
2: Ya acara.
0: Ah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu naon tadi? Dan acang teh ieu lagu teh.

Pak Eman. Langsung karena lagu Pak Eman makanya aku lah. Mana kita? Iya no Pak Eman lah, rapi. Sertai ngejajar si lagunya. Makanya kan Pak Eman lah. Waktu saya ya lagu pamungkas, panutup, tidak ya acaranya.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifai warraha wa ala mautahum birra'fati warrahma wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisai bilhayai wal'ifah wa ala al-agniyai bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukarai bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah wa ala al-usara bil khalas wal raha wa ala al-umara bil adl wal shafaq wa ala ar-ra'iyyati bil insaf wa husni sirah wa barik lil hujjaj waz zuwari fiz zadi wan nafaq wa qdi ma awjabta alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Ngarenas. Ngarenas. 98.9. Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia dimanapun Anda berada. Pagi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 di 98.9 FM Radio Skoper Karangnunggal Genah Merenang Arena. Spesial pagi hari ini ditemani Sim Guring Andi Elina Sugilar sampai jam 9 kita bersama. Kita akan temani Anda untuk persiapan beraktivitas hari ini. Persiapan ya. Sok siap. Atau juga mungkin ada yang sudah mulai beraktivitas. Ada yang sudah mulai mengaput. Kita sepiraku tuh ngaput ya. Kira ada berangan setik. Yang sudah beraktivitas jelas mungkin di pasar. Pedagang di pasar udah siap dari tadi, dari sejak pukul 3 udah. Di warung, di rumah. Sudah kan? Sudah beraktivitas. Dan yang paling utama si aktivitas ibu-ibu rumah tangga. Pasti utama dari sejak setelah sholat subuh, bahkan sebelum sholat subuh juga udah mulai sibuk. Nyapu, ngepel, gegero, masak. Ibu-ibu rumah tangga untuk nyiapin segala keperluan untuk keluarga tercinta. Keperluan untuk anak sekolah, keperluan untuk suami yang bekerja. Makanya selamat beraktivitas untuk ibu-ibu semuanya. Semangat, semangat, semangat. Untuk bapak-bapaknya semangat juga. Karena segalanya disediain kan sama istri masing-masing. Sudah disediakan, sudah disediain. Tinggal gas ke nama-nama untuk beraktivitas. Semoga ibu-ibu yang sudah beraktivitas dari sejak pagi tadi, sejak pukul 4 atau jam 3 atau habis subuh. Subuhnya saya 3.40-an kan. Semoga ibu-ibu selalu diberikan kesehatan. Selalu sehat lahir dan batin, ya. Kalau bapak-bapak lu mau protes, ibu-ibu heula ieu mah. Ibu diberikan kebahagiaan juga. Kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki ya ibu ya. Ya mamah-mamah ya. Ya mamah muda, pada mamah muda, pada mamah tua. Semoga saja saya lagi ibu diberikan kebahagiaan yang hakiki. Selalu sehat lahir dan batin, selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang-orang tercinta, dari anak, dari suami, dari mertua, dari orang tua sendiri. Semoga itu kunci suksesnya dalam rumah tangga, mendapatkan limpahan kasih sayang yang berlimpah ruah. Dari suami, gitu ya. Dari orang tua, dari mertua, dari anak juga. Romantis kan bahagia dalam rumah tangga seperti itu bisa tercapai. Selalu romantis. Salam untuk bapak-bapaknya. Semoga bapak-bapaknya dalam menjalani aktivitas hari ini, apapun aktivitas yang bapak-bapak laksanakan, baik pekerjaan di rumah atau juga anu ngantor atau juga yang di luar gitu. Kerjaan di luar jauh di rumah, hati-hati di perjalanan. Semoga diberikan kelancaran dalam aktivitasnya ya. Diberikan kemudahan juga dan tentunya mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang kemarin, mendapatkan lebih banyak juga dan yang paling utama sih lebih diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk adik-adik, untuk anak-anak kita tercinta yang sekarang sudah mulai persiapan untuk berangkat ke sekolah, jangan lupa sarapan dulu. Bisi MBG nah datang ada berangan. Tanggung sih waktu MBG teh. Ya. Dahar heula di imah gara MBG datang jam 8 kan sebuah kan ya. Kereta MBG teh datang nanti jam 12-an gitu. Tapi jam 12-an bisi basi gitu. Riweuh deui. Da dipasakna sapeuting. Ya, kan bae urusan eta mah ketang. Urusan MBG datang jam 12 penting mah aman dan benar-benar bergizi gitu.
jangan malahan menjadi apa, menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan dampak lain terhadap anu mengkonsumsinya. Sok, mangga selamat beraktivitas. Niatkan dalam hati kita masing-masing untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwa kita akan berikhtiar hari ini akan menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Ini bapak-bapak ya, niatkan anak. Niatkan dalam hati kita akan berikhtiar menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada keluarga tercinta, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk ibu-ibu juga sama, doakan para suami masing-masing ya, supaya berangkat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan nanti pulangnya ke rumah nih yang kerjanya di luar ya, yang kerja di rumah mah ya, ya sama lah, doain gitu. Pulang ke rumah dengan membawa hasil yang lebih daripada yang hari yang kemarin. Cium tangan suamimu, lambaikan tanganmu terhadap suamimu, dadah, papa gitu. Ay, hampir pemajikan Abu Rijal Bakri. Kemudian sang suami kecup kening istrimu masing-masing. Yuk, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan tentunya kita undang Anda untuk yang nyaralase, dai mah untuk nyaralase, nu sibuk di luar, kerjaan di luar kan enggak mungkin denger radio. Yang kerjanya di rumah sambil dengerin Radio Skapura, tentunya kita undang untuk berpartisipasi melalui chat WA di 0812-2281101. Tentunya selain lagu-lagu juga akan ada beberapa informasi tema obrolan, karena itulah seperti biasa lah sampai dengan jam 9 nanti. Monggo gaskeun.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

jam 6.42 menit yang sudah ini ngisi undangan. Terima kasih, selamat pagi Magias. Saya sudah mengaput sejak subuh, Mang. Pokoknya hampir mulung limu sejak. Sok sing lancarnya, sing hasilnya loba. Pokoknya Magias, selamat pagi Kakek Salim. Kada hilap pagi ken Kakek. Sanajan jauh di Pir Batur, tetap eksis ngeradio. Alain ai peuting ka mana Kakek? Wah, merci. Ae. Diakhiri dengan ngaliwet, setelah ngaliwet murak kadu. Ah, Kakek mah tidak ada milik rezekinya. Kur opatan nasim guring wa emot BMB sarang ujang RH. Jeung di kebenaran eta kadu jeung alus, kakara ceng dijang uing mulah geus sabaraha hiji mulah kadu. Kakara peuting wat legit tuh kana. Aslina mang nya ceng teh. Sok milik ujang, milik wa emot kop ceng teh tadahar. Di kamar ini tidak sesempurna semalam malam yang tadi gitu ya. Alhamdulillah ya, kasaan nunungguan ujang di kamar ini kopta ya. Coba Persib menang ya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3-2, jadi poinnya jadi 6 hingga menjadi juara, menjadi ke-1 dan menjadikan Persib Bandung juara. Menjadi. Selamat pagi Magin, aktivitas di jam 12 malam sampai ena can tidur sok. Kira ada siangan tidurnya jam 10. Lah waya kieu. Ya. Ayeuna mah bisi kaluar bibit-buit kira jam 10, jam 11 gitu. Kailulah. Ya. Selamat pagi Magin, semangat terus Ma Adit. Selamat pagi. Waalaikumsalam merdeka. Sing merdeka tetap merdeka. Bagi semuanya, gaskeun. Pagi Ma Adit. Lagu tajamnya karang. Kalau jangan kebagiannya, kedaya kene di netangkalna tenang. Sangka duma, dengan si inget sugane kebagian. Jangan kebagian masih ngimutan tetangga, ya. Tetangga masih kena nucan kepasihan. Niatan terik diborong, terik dijual. Kan akan beceng teng kedui, wengah jual mah. Ayo nambah tetangga kur kamar, wengah jual teh hiji 25.000. Mau dijual mah tapi kan baiklah. Tak ada milik rezeki yang lainnya. Saat pagi Ma Andi, tajamnya sekarang nanti ditunggu. Nggak sekarang lah. Dan orang nubrang bereng brong hela. Selamat pagi berikutnya Rekaos Ang Damang nunalian kadu hiji marebu sapoe menang 200 sajuta sapoe rek mana lian kadu lagu Bloody Ground Ang ti Suicidal Angel kamana wae re aya jatah geur uing meureunan singnya ge uing boga tangka ayeuna mah sorangan ngendah yang menang tire kan biasa nesek mere kade ada kudu kudu menang kudu kajetahan Selamat pagi Rai Kaos di mana Rai Kaos lemur sok bodoh lah

Ceper, hilap, laguna, sarjana muda, Iwan Pales, selamat beraktivitas. Andi, ceper, si imut, ya lah, gandeng, ceper, rot, si imut, epok, se. Tumben, sudah ngoyak, ya, bisa lagi, hes. Kakek Salim, ban biasa, pengawasan, tes pengawasan, erapet interan, para pejabat, oh, paingan, Pak Queen hadir mang cuaca lembur nuti disambut ke Nukia ya tinggal nungguan bubur kadu ke saya ajan buku eh. Nah di lemburnya tira ke lembur sok sing lancar sing sadayananya kalau pagi nunggu liburan iya betul iya gara setor gara setor udud gara setor udud selamat pagi Pak Queen. Emang lagu ke versi Bandung ah meskipun tidak relevan sih laguna iya mah relevannya ketika menjelang pertandingan terakhir untuk BRI Liga Super BRI kemarin tapi kan bayalah ya pokoknya versi Bandung hidup sebagai pemenang Dewata non lah pokoknya etawe

Kulen, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Selamat pagi body groundnya Suicidal Angel. Selamat pagi. Ceper biasa tugas papa negara jijab sekolah ya sok sing lancarnya. Ya Rekao selamat pagi cuy ya Kaduma, Kedi Roger ya. Ade gula di Roger beri huntu ya. Pasir angin riweang ya, ngajahit ngarit ngurus suramen poli sanajan teu digaji. Ari karang taruna ke panen duit na usum calegnya sok. Ya. Lancar bangunan kade di Roger kayaknya. Pakuin kamari poe minggu balik mah bari acan bisa kemana-mana itu boga tugas nungguan pare nyesok. Kayaknya nges nyase lah boleh. Tadi ke Sukapura saban sore. Tapi jangan besok ya. Sore Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Magin saat pagi guys eksa tahun masak direncep petir. Can pernah ketemu jeng Andi cik atuh ngegentosan kaduna. Apanan magin teh apa lima sim kuring atuh matak naon. Dakan sim kuring mah tahu magin jam sabaraha na. Ngopi atuh di Mang Otang kita kan enggak tahu jam sabaraha magin eta naonna. Ya tinggal bilang ke Mang Otang, Otang gitu suguhan kopi Andi mun aya tinggal gitu. Jarang sih jarang ke Mang Otang oge. Selamat pagi Magin, sing lancar segala nala. Kakek Salim, selamat pagi. Re, kade murek mupu kakek gesiap. Jengki Amar, soalnya gesasup karena jadwal para donatur kadu kakek diantara satu Bapak Andi Sugilar sahulu plus bubur kaduna kan nggak sekarang dipurak. Kadua waemo dua hulu plus warak di tempatna. Katilu rek kaos biasana tilu plus warak di tempatna. Itulah para donatur kadu. Kakak kita Pak Andi atas ngawitan karya sisi kan kemerite ngarawasan tuwarek ngantas ayah bau mama bau nama bau yang bikin sedikit huru hara dan balik ke rumah bau na. Kan asak namunya kali ya. Punya kali masaknya emang betah sih. Waktu malam kemarin ada 8. Aslinya takkan ditaikan ke tetangga. Sok taikan cengte. Tinggal lian wasang kepekinya dapat 8. Ya langsung dibagikan. Langsung dibagikan ke tetangga. Satu. Malam BMB tinggal lian di ada. Ayah cena 2 turun ke. Langsung gitu lah. Mudah-mudahan sih ngetan di lah. Selamat pagi guys kan dimang Jack dan Rusdi hadir bareng hapus HP nah dicas. Ya sok. Selamat pagi. Ya. Jack Ma Wana Zalpa selamat pagi Manco Teh Ucu Jaiter pagi absen hadir salam sadayana. Ya. Amar pagi nama muli sepor pagi jangan oi Amar hampir pegawai dewan. Amar hampir pakai dewan not support jalan kaki. Ya. Ade ya.